0: tahun lalu telah pun menggubal satu akta baru yang dinamakan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, iaitu ONSA.
1: Dato' Armizan berkata kempen internet selamat sebagai langkah penting untuk memberikan advokasi kepada masyarakat supaya mengetahui risiko serta saluran aduan yang tersedia. 6 perhentian kecil kereta api baru di sepanjang laluan antara stesen Sembulan dan Kinarut yang siap dibina awal tahun ini dijangka mula beroperasi pada Oktober, sekaligus memperluas akses rakyat kepada perkhidmatan kereta api di Sabah. 6 perhentian itu ialah di Lokawi, Tembobok, Meruntum, Bukit Bor, Petagas dan Tugu Peringatan Petagas. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedik berkata terdapat beberapa lagi perhentian yang sedang dipertimbang untuk dibangunkan. Dalam pada itu, beliau berkata kerajaan negeri turut menantikan hasil kajian mengenai cadangan memperluas rangkaian perkhidmatan kereta api dari Putatan ke Taman Perindustrian Kota Kinabalu termasuk ke kawasan Pelabuhan Sepanggar. Perluasan rangkaian kereta api bukan sahaja perlu dilihat dari aspek pengangkutan penumpang, malah berpotensi menyokong perkembangan sektor perindustrian dan logistik di Sabah. Sektor pertanian Sabah semakin mendapat tempat dalam kalangan golongan muda. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, buktinya lebih 65% peserta pameran Sabah Agro Expo SAEX 2026 berumur 40 tahun ke bawah.
2: Ini menunjukkan bahawa industri pertanian di Sabah ini sudah memberikan semangat baru kepada anak-anak muda untuk terlibat dalam sektor pertanian. Sama ada mereka pengusaha ataupun mereka peniaga ataupun mereka yang berkunjung datang untuk mendapatkan maklumat-maklumat berkenaan dengan sektor pertanian, perikanan, ternakan, industri makanan.
1: Datuk Jamawi Jaafar, beliau menyatakannya selepas merasmikan SAEX 2026 di Kota Kinabalu. Kira-kira 200 pempamer menyertai expo tersebut. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita seterusnya, galas tanggungjawab dengan penuh amanah dan berintegriti. Ingatan itu disuarakan Adun Bingkor, Datuk Ishak Ayub kepada pemimpin adat. Ia susulan penahanan seorang pemimpin adat di Keningau bagi membantu siasatan berhubung kes berkaitan pembelian tanah yang didakwa tidak wujud. Datuk Ishak berkata, pemimpin adat juga perlu sentiasa menjaga nama baik serta imej Mahkamah Anak Negeri MAN, khususnya dengan mengelakkan diri daripada terbabit dalam sebarang salah laku termasuk rasuah.
4: Saya harap benda-benda itu tidak berlaku lagi di atas lantikan-lantikan yang baru lah. Nah, itu satu peringatan untuk mereka membuat kerja dengan penuh integriti dan secara tulus dan tulus.
1: Datuk Ishak yang juga pembantu Menteri Kewangan Negeri ditemui pemberita pada majlis penyerahan watikah pelantikan Ketua Daerah Dun Bingkor 2026 serah tugas serta ramah mesra kaki tangan MAN kawasan Bingkor. Program Hari Kemahiran Kemas bersama Alpha Gen Talents at Kemas, platform terbaik merapatkan hubungan antara kerajaan dengan masyarakat. Adun Liawan Datuk Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi berkata, program tersebut menyantuni semua peringkat umur bermula daripada kanak-kanak sehingga golongan dewasa.
5: Kita nampak pada hari ini program ini menyantuni pelbagai lapisan umur yang bermula daripada kanak-kanak sehinggalah golongan dewasa. Dan ini saya tengok adalah satu platform yang terbaik.
1: Datuk Nik Muhammad Nazri berkata, menerusi program tersebut, Kemas mendekati masyarakat secara lebih menyeluruh di samping memastikan program dilaksanakan memberi manfaat kepada komuniti. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Sabah akan menjadi penganjur utama program Madani Kita PMK pada 3 Oktober ini di Tawau. Program berkenaan menyasarkan kehadiran sehingga 2,000 komuniti setempat. Pengarah AADK Negeri Sabah Elmaria Chung berkata, PMK turut menjadi platform mendekati masyarakat serta menyampaikan maklumat dan hikmat nasihat berkaitan penyalahgunaan dadah dan akses kepada rawatan dan pemulihan.
6: Mungkin ada yang perlukan khidmat dari segi jika sekiranya ada ahli keluarga yang terlibat dalam masalah penyalahgunaan dada dan bagaimana untuk mendapatkan rawatan dan pemulihan di bawah fasiliti AADK.
1: Ilmaria ditemui pemberita pada PMK 2026 bersama-sama komuniti Darau Eds Panggar. Penganjuran PMK turut membantu memperkukuh kerjasama antara agensi dan masyarakat dalam usaha mewujudkan komuniti lebih sejahtera serta bebas ancaman penyalahgunaan dada. Bakat dan pencapaian pelajar diketengahkan kepada masyarakat menerusi Karnival Pendidikan Madani peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Sandakan. Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pentafsiran dan Peperiksaan Jabatan Pendidikan Negeri Siti Hamni Ani Hashim berkata, program itu turut menjadi platform warga pendidikan memperlihat hasil usaha sekolah dalam mengasah potensi anak-anak.
7: Ini bagus ya untuk bukan saja ibu bapa tapi seluruh masyarakat untuk mengetahui perkembangan pendidikan yang berlaku khususnya di daerah Sandakan.
1: Siti Hamni ditemui media pada peluncuran Karnival Pendidikan Madani peringkat PPD Sandakan. Karnival itu turut membuka ruang kepada masyarakat melihat bakat dan potensi pelajar yang diasah di sekolah. Kontingen Sabah berjaya menambah 5 lagi pingat emas semalam. 2 emas disumbang pasukan pelayaran Sabah menerusi Muhammad Aiman Akil Muhammad Firdaus dalam kelas lelaki ILCA 4 dan Nur Hafizanah Zailan dalam kelas wanita ILCA 4. 2 lagi emas diperoleh dalam sukan karate menerusi Muhammad Hasnil Hendri individu kata lelaki dan Adiola Fair Robert menerusi komiti bawah 61 kilogram. Emas kelima diperoleh dalam gimnastik artistik menerusi Marvel Vincent Wu. Sabah kini berada di tangga ketujuh dengan 25 emas, 20 perak dan 27 gangsa setakat 9 malam tadi. Tajuk-tajuk berita sekali lagi. Penambahbaikan subsidi diesel ambil kira keperluan Sabah Sarawak. 6 perhentian kereta api baharu dijangka beroperasi Oktober ini. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian

0: menikmati lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Tengah berhujung minggu, Katu. Jom layan bahujung minggu.
2: Lebih relax, lebih padu.
1: Salah kenapa? Bersama lo.
3: Yes, Sana Gana FM bersama mu. Terima kasih terus berhibur bersama kami dan juga terus berinformasi bersama kami menerusi frekuensi track ini 90.1 MHz dan juga menerusi penstreaman langsung di aplikasi RTM Click, ya. Dan khususnya juga selamat mendengar untuk anda suri rumah yang sedang dengar Sana Gana FM bersama mu ketika ini. Terima kasih kerana menjadikan stesen Sana Gana FM sebagai teman sepanjang para-para suri rumah mengurus keluarga. Okay, suri rumah yang menyediakan hidangan buat yang tersayang dan juga menyempurnakan pelbagai urusan harian, ya. Semoga suri rumah yang dengar Saringan FM hari ini sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan juga dilimpahi rezeki dan juga kebahagiaan bersama dengan keluarga tercinta. InsyaAllah, ya. Semoga hari ini suri rumah kita sentiasa dipenuhi ketenangan, kegembiraan dan keberkatan dalam usaha yang dilakukan, ya. Dalam memastikan keluarga sentiasa sehat, sentiasa bahagia, ya, walaupun juga aktiviti yang dilakukan. Terima kasih terus menemani dan juga menceriakan hari anda suri rumah mendengarkan Saringan FM bersamamu. Suri rumah juga boleh hantarkan salam-salam anda, mana tahu mahu tunjukkan salam untuk kawan-kawan kan, ataupun untuk suami tersayang kan. Boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858 atau juga di Facebook Saringan FM bersamamu. InsyaAllah kami akan bacakan. Okey, ada lagi selepas ini ada maklumat lagi akan kami kongsikan kepada anda. Jadi jangan ke mana, terus kekal beribu dan juga berinformasi bersama kami Saringan FM bersamamu.
4: Bahujung Minggu, Sabtu dan Ahad. When we pull up, you know
5: it's a shutdown. Korang boleh pergi, baby, aku ada tight.
4: Tengah pagi hingga Sabtu tengah hari. I'm so in love with you. Baby, calm down. Saringan FM bersamamu.

Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: ke mau jalan 21 sampai 23 Ogos ni?
1: Aina, kau nak tahu ke ada gegar Seri Sematan Sabah 2026 di tapak lapang depan Sejati World?
0: Wah, apa yang best di sana tu?
1: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dali, sore emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
0: Aina, mantap betul ba, ada konsert
1: tak? Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Raf H, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, P. Ramli, dan Bisa, Joy Shazri, Man Solo dan Sumarli.
0: Wah, ingat tempat dia ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
2: Jom kita pergi ramai-ramai.
0: Wah, lucu minggu. Sabtu

0: Rakan FM bersamamu. Ya, berhujung minggu Sanakan FM bersamamu. Terima kasih anda yang kekal dengar dan juga berhibur bersama kami hujung minggu ini di Sanakan FM bersamamu. Dan untuk pagi ini anda masih lagi teman-teman bersama saya di Konti Asnita Sulaiman DJ As Bukan Alang-Alang. Bersama dengan rakan teknikal Sazir Ibin dan juga rakan tugas Encik Azhar, dan kami akan terus bersama dengan anda sampai pukul 1 tengah hari ini ya. Baik, ada yang saya kongsikan bersama-sama dengan anda melalui portal berita RTM. Baik, di mana 71,000 pemilik kenderaan di Sabah belum mohon tambahan kota budi diesel. Okey, di mana untuk makluman pemilik kenderaan di Sabah yang layak menerima tambahan kota 100 liter di bawah budi diesel dinasihatkan sekarang ini agar segera mengemukakan permohonan ya. Di mana ini kerana terdapat kira-kira 71,000 lagi pemilik kenderaan yang layak yang masih lagi belum berbuat demikian setakat ini. Di mana menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sa'mud, daripada kira-kira 120,000 pemilik yang layak, sekarang ini hanya 49,000 sahaja yang telah pun mengemukakan permohonan. Dan diharapkan baki yang belum lagi membuat permohonan ini supaya dapat mendaftar kenderaan anda supaya boleh menggunakan tambahan 100 liter tersebut, dan barulah kita boleh melihat berapa kuota sebenarnya yang diperlukan. Di mana ini menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sa'mud ya. Dan beliau berkata lagi penggunaan tambahan kuota 100 liter itu perlu dimanfaatkan ya terlebih dahulu bagi membolehkan kerajaan menilai keperluan sebenar sebelum mempertimbangkan sebarang penambahan kuota. Di mana sementara itu permintaan peniaga dan juga syarikat untuk menambah kuota diesel bagi kategori kenderaan tertentu kini dalam penelitian Kementerian Keuangan. Okey, jadi ini yang saya kongsikan bersama-sama dengan anda di mana 71,000 pemilik kenderaan di Sabah belum lagi memohon tambahan kuota diesel, kuota budi diesel. Okey, ada lagi perkongsian semasa yang dibawakan selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Kekal berhibur, kekal berinformasi bersama kami hujung minggu ini. Sanakan FM bersamamu.
1: Lebih relax di hujung minggu. Bah, hujung minggu.
2: Happy holiday weekend.

Semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: jangan lupa dengarkan Seragan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Bah, hujung minggu. Oh yeah. Stream lagu-lagu terbaik di aplikasi RTM Klik. Lebih maklumat dan hiburan. Bah, hujung minggu. Seragan FM.
1: Ya, bahujung minggu Sarikan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengar Sarikan FM di mana pun anda berada. Yang dengar Sarikan FM menerusi frekuensi track ini 90.1 MHz, dan juga yang dengar menerusi penstreaman langsung di aplikasi RTM Klik, terima kasih, kami menghargainya. Baik, sekejap lagi pukul 9 pagi kita akan ikuti bersama utama 9 pagi, dan selepas itu kembali semula bersama kami di Sarikan FM bersamamu. Pelbagai lagi maklumat semasa akan terus kami salurkan kepada anda, dan juga ada lagi susunan lagu-lagu hiburan yang seterusnya akan kami perdengarkan kepada anda, ya. Dan jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam ceria anda untuk hujung minggu ini, boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858 atau juga menerusi Facebook Sanikan FM bersamamu. Banyak lagi cerita menarik selepas ini, jadi jangan ke mana, kekal bersama kami Sanikan FM bersamamu. Bahujung minggu, bahujung minggu Sabtu dan Ahad. When we pull up,
2: you know it's a shutdown. Korang boleh pergi, baby, aku ada tight.
3: Tengah pagi hingga Sabtu tengah hari. I'm so in love
1: with you. Baby, calm down. Sarikan FM bersamamu.

0: Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding anggaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Ini kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan serta segala maklum balas sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
1: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Sementara itu, Dato' Armizan berkata akta baharu yang lebih komprehensif sedang dirangka bagi memperkukuh kawal selia sektor e-dagang di negara ini. Langkah itu bagi memastikan perkembangan perdagangan elektronik lebih selamat dan bertanggungjawab selain memberi perlindungan kepada penjual serta pengguna.
1: Cadangan kita adalah untuk memansuhkan akta perdagangan elektronik dan kita datang dengan satu akta yang baru yang lebih komprehensif.
0: Dato' Armizan berkata akta baharu itu akan memberi manfaat kepada rakyat, penjual dan usahawan yang menjadikan platform dalam talian sebagai sumber pendapatan. Cadangan akta berkenaan kini diperincikan bersama Jabatan Peguam Negara, Kementerian Komunikasi, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Kementerian Digital sebelum dibawa ke Parlimen. Jabatan Perdana Menteri akan berbincang dengan Kementerian Pengangkutan bagi mencari kaedah mengurangkan kos perjalanan udara susulan lonjakan tambang penerbangan ke Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sahmud berkata isu itu turut dibawa ke mesyuarat Kabinet susulan aduan daripada pelbagai pihak.
2: Memang yang kita nak dapat aduan daripada pelbagai pihak, kenaikan agak mendadak. Cuma kita minta supaya pihak Kementerian Pengangkutan meneliti aduan-aduan dari pelbagai pihak ini supaya kita cari kaedah bersama-sama dengan syarikat-syarikat penerbangan ini untuk kita dapat kurangkanlah.
0: Datuk Mustafa Sa'mud. Sebanyak 54.4% orang dewasa di Malaysia didapati mengalami berat badan berlebihan atau obesiti berdasarkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, hampir separuh atau 49.9% orang dewasa di negara ini mengamalkan gaya hidup tidak aktif. Keadaan itu seterusnya menyebabkan negara menanggung perbelanjaan sebanyak RM64.2 bilion bagi kos rawatan dan pengurusan penyakit tidak berjangkit NCD.
3: Yang kita hilang akibat NCD 3-4 serangkai ini, chronic diseases ini, adalah kerana satu, tak datang kerja ambil MCD pada doktor. Kedua, yang dipanggil absenteeism, datang tapi tidak boleh memberikan yang terbaik. That is presenteeism. Hadir tapi tak boleh buat kerja yang sebaiknya. We are losing productivity. Dan paling besar adalah the loss of life.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA menerima lebih 1 juta permohonan pekerjaan setiap tahun di seluruh negara. Daripada jumlah itu, lebih 114,000 permohonan diterima dari Sarawak tahun lepas. Pengerusi SPA Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus berkata jumlah permohonan meningkat dari tahun ke tahun hasil program outreach yang memberi pendedahan lebih jelas kepada calon mengenai peluang serta proses pengambilan.
4: Secara perata, permohonan yang kita terima setahun ke tahun ini melebihi daripada 1 juta lebih. Dan untuk Sarawak saja, kalau kita melihat pada tahun 2025, kita telah menerima lebih kurang lebih daripada 114,000. Dan insyaAllah tahun ini saya menampakkan bahawa jumlah itu lebih kurang kita akan capai jumlah yang sama. Tapi sehingga Jun ni saya ingat mungkin kita telah mencapai separuh daripadanya lah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus. Malaysia menggesa negara anggota ASEAN memperkukuh kesiapsiagaan menangani risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, pemantauan kawasan berisiko dan titik panas, penguatkuasaan larangan pembakaran terbuka serta tahap keupayaan pemadaman kebakaran perlu dipertingkat. Menurut beliau, keadaan kering di selatan rantau ASEAN kini meningkatkan aktiviti titik panas dan jerebu dengan risiko lebih meluas susulan fenomena El Niño yang dijangka menguat. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menafikan dakwaan yang tular di media sosial berhubung satu keluarga warga asing pelarian Myanmar datang ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah PKMD Kulai bagi mendapatkan bantuan. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata wanita berkenaan hadir ke pejabat atas arahan mahkamah.
5: Sebenarnya wanita tersebut datang ke pejabat JKM bukan untuk mendapatkan bantuan JKM, tetapi telah diarahkan oleh mahkamah untuk pergi ke JKM sebab kita nak buat surat sidik berkaitan dengan anak-anak yang ada di situ. Kalau kita tak pasti, kita jangan kongsi dan jangan cuba mewujudkan satu situasi yang kurang selesa dalam masyarakat.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Pada hujung minggu, Sabtu dan

0: Sarakan FM bersamamu.
1: Ya, Sarakan FM bersamamu. Terima kasih anda yang terus dengar Sarakan FM di mana pun anda berada ya. Dan pastinya menerusi bahu hujung minggu untuk hari ini, pelbagai lagi maklumat semasa akan kami bawakan selepas ini. Dan salam-salam yang telah pun diantarkan oleh kawan-kawan di Facebook Sarakan FM bersamamu. Dan juga menerusi WhatsApp Sarakan FM akan terus kami bacakan seketika nanti ya. Anda yang berada di luar kawasan boleh dengarkan siaran Sarakan FM dengan audio yang lebih jelas menerusi aplikasi RTM Click. Dapatkan aplikasi RTM Click di Google Play, App Store dan juga App Gallery secara percuma. Terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami. Sarakan FM bersamamu bahujung minggu.
2: Bahujung minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Sarakan FM bersamamu.

jimatan dan mengurangkan bahang haba. Barulah rumah rasa sejuk. Tips sejukkan rumah ini daripada saya, Abam Syaf dan Senangkan FM bersamamu. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Senangkan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: Reng. Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Sarangan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Bahujung Minggu. Sarangan FM bersamamu.
2: Ya, Sarangan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengan Sarangan FM di mana pun anda berada. Kami menghargainya. Baik, anda masih lagi bersama saya di konti waktu ini. Asnita Sulaiman, dijahat bukan alang-alang. Okey, salam juga buat semua pendengar setia Sarangan FM di mana pun anda berada. Terutama sekali kepada yang sedang berniaga. Selamat mencari rezeki. Yang mungkin baru buka gerai, buka kedai, jaga kedai ataupun baru masuk di dapur. Yang menyusun-nyusun barang atau juga yang membuat pengantaran ataupun mungkin sekarang ini sedang melayan pelanggan. Kami di Konti Sarangan FM dan hari ini saya mau kirim semangat juga untuk kamu semua ya. Kalau hari ini pelanggan belum lagi ramai, jangan kasih turun semangat. Okey, mana tahu lepas ni ada rezeki datang bertalu-talu pula kan. Yang penting terus senyum, layan pelanggan dengan baik dan jangan lupa pasang Sarangan FM kuat-kuat. Mana tahu lagu-lagu yang kami siarkan ni lagu-lagu yang menjadi kegemaran pelanggan-pelanggan anda pula kan. Okey, seperti yang kita dah maklum, di mana berniaga ni memang ada jugalah naik turunnya kan. Kadang-kadang jualan laju, kadang-kadang perlahan, tapi setiap usaha pasti ada hasilnya. Jadi semoga semua urusan dipermudahkan, jualan makin laris, laris manis, pelanggan makin ramai dan rezeki makin bertambah, insyaAllah. Dan kami juga di Sarangan FM mengucapkan terima kasih sebab anda terus setia dengar Sarangan FM sambil anda berniaga. Okey, Sarangan FM bersamamu, teman setia anda mencari rezeki, insyaAllah. Baik, ada lagi akan kami bawakan kepada anda selepas ini dan salam-salam yang datarkan di Facebook dan juga menerusi Facebook Sarangan FM dan juga WhatsApp Sarangan FM ya. Saya akan bacakan. Jadi jangan ke mana, kekal bersama-sama kami Sarangan FM bersamamu.
0: Bahu Jumizu setiap pagi hingga satu tengah hari. Sarangan FM bersamamu.

0: kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.
1: Promosi menarik, kami

Dengarkan Bahu Seminggu Sabtu dan Ahad. This is it. If it's on top. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Sarakan FM bersamamu. Ya, RTM teman setia anda, Sanagian FM bersamamu. Terima kasih masih lagi bersama kami hujung minggu ini di Sanagian FM bersamamu. Dan ingin saya kongsikan bersama dengan anda untuk kesiaran Sanagian FM hari ini ya. Hari Ahad 23 Ogos 2026. Di mana satu kejadian yang berlaku di Sandakan semalam ya. Di mana seorang pekerja kontraktor elektrik yang berusia 30 tahun maut selepas dipercayai terkena renjatan elektrik ketika menjalankan kerja pemasangan tiang elektrik di Bandar Tabin Jaya semalam. Di mana Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah telah menerima panggilan kecemasan pada jam 7.53 malam sebelum 7 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Sandakan tiba di lokasi pada pukul 8.03 minit malam semalam. Di mana Komander Operasi PBK2 Sahat Salam berkata di mana sebaik tiba pasukan mendapati mangsa masih berada di atas tiang elektrik. Dan pihak Sabah Elektrik Sitri terlebih dahulu terus memutuskan bekalan elektrik bagi memastikan keadaan selamat sebelum operasi menurunkan mangsa dijalankan. Dan mangsa kemudiannya berjaya diturunkan menggunakan peralatan khas dan juga diserahkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini katanya bagaimanapun hasil pemeriksaan oleh pegawai perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia mengesahkan mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan seterusnya, mayat mangsa diserahkan terus kepada Polis Diraja Malaysia untuk tindakan dan juga siasatan lanjut. Dan operasi semalam ditamatkan pada pukul 9.40 malam selepas keadaan disahkan selamat sepenuhnya.

adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati mati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 Malaysia.

Dah semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Ya, bahu cuma ke sana kena FM bersama macam mereka kasih terus kekal dengar dan juga berhibur bersama kami dan berinformasi di sana kena FM bersama untuk hari ini, hari Sabtu, dan nantikan sekejap lagi bermula 10 pagi sampai 12 tengah hari istimewa untuk hujung minggu ini. Kami akan bawakan kepada anda Zone Music, lebih muzik berbanding biasa. Kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu hiburan terpenti selama 2 jam dan saya akan bersama dengan anda semula bermula pukul 12 tengah hari nanti. Ya, jadi jangan ke mana, kekal beribu dan juga berinformasi bersama kami Sana Kena FM bersamamu.

0: Muzik lebih muzik berbanding biasa.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music.
2: Lebih muzik berbanding biasa.

0: Telefon kamu sekarang di WhatsApp Sandar Kedah FM 019-589-5858. Sandar Kedah FM bersama.
1: Ini adalah stesen radio pilihan anda.

0: Zone Music.
1: Bahu Shumingo, Sabtu dan Ahad.
2: This is it.
1: Let's go.

Dengarkan pelbagai genre lagu di Sarangan FM. Sound Music. Lebih muzik berbanding biasa. Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Click. Sound Music. Sound Music. Lebih muzik berbanding biasa.

kami sekarang di WhatsApp Sandakan FM 019-589-5858. Sandakan FM bersama

0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik.
1: Zone Music.
0: Zone Music.
2: Lebih music berbanding biasa.
3: Kamu orang mau dengar ke ini lagu tidak berhenti-berhenti? Bah, sini dia punya masa. Zone Music.

Kami bila-bila masa dan di mana cucu 019-589-5858. Sandakan FM bersamamu.

0: Minggu, Sabtu dan Ahad. When we pull up, you
1: know it's a shutdown. Korang boleh pergi, baby aku ada type.
0: Tengah pagi hingga Sabtu tengah hari. I'm so in love with you. Baby, calm down. Sarakan FM bersamamu.
2: Tengah berhujung minggu kat tu. Jom layan bahujung minggu.
3: Lebih relax, lebih padu.
2: Sarakan FM bersamamu.
4: Okey, bau jumpa ke sana kena FM bersamamu. Selesai kami hiburkan anda selama 2 jam mata berhenti menerusi Zone Music untuk ke hujung minggu ini. Apapun, terima kasih untuk anda yang terus dengan sana kena FM di mana pun anda berada. Dan untuk jam yang terakhir ini bermula pukul 12.30 tengah hari. Nantikan kami akan bawakan kepada anda namasi Bollywood ya. Jadi kepada anda peminat setia lagu-lagu Bollywood, kami akan siarkan rangkaian lagu-lagu Bollywood tetap nanti bermula 12.30 tengah hari sampai ke pukul 1 tengah hari ya. Sambil-sambil berkongsi maklumat, sambil-sambil juga saya akan bacakan salam yang diterikan di Facebook Sarakan FM bersamamu dan juga menerusi talian WhatsApp Sarakan FM, nombor kami 019-589-5858. Jadi jangan ke mana, teruskan bersama kami Sarakan FM bersamamu.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Seragam FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Doa terhindar dari kemiskinan. Bis

dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Tidak ada Tuhan selain

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

soit tout.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita orang yang bermanfaat kepada diri kita, kepada ahli keluarga kita, kepada siapa sahaja yang melihat kita. Mudah-mudahan mereka mendapat kebaikan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya, kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji, serta kamu pula beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman. Surah Ali Imran ayat 110. Sidang pendengar yang mulia, ketahuilah saudara dan saudari, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di kalangan yang menyampaikan kebaikan dan menjadi sebab terhentinya keburukan dan kejahatan. Dakwah atau amar ma'ruf, yaitu menyuruh berbuat baik, nahi mungkar, melarang berbuat jahat, salah satu tanggungjawab besar terutamanya untuk istri, anak-anak dan keluarga terdekat serta masyarakat yang aman damai, untuk memastikan keselamatan kepada semua, tidak kira bangsa, kaum dan agama. Menyampaikan mesej dakwah hari ini perlu juga melihat kepada beberapa pendekatan yang sesuai dengan arus kemodenan. Salah satu platform dakwah kini iaitu melalui sebaran media TV, stesen radio atau dengan sosmed yang dengan begitu cepat menyebarkan maklumat, apatah lagi menyebarkan mesej-mesej yang baik. Sudah pasti perkara ini adalah perkara yang terpuji dan yang menjadi satu keperluan di masa kini, dan pasti ada pahala dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kira siapa sahaja, setiap kebaikan yang kita sebarkan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithl ajr fa'ilihi." Barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia akan memperolehi pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di kalangan mereka yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hati.

0: RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Pa, mana kamu jalan 21 sampai 23 Ogos ni?
2: Aina, kau nak tahukah ada gegar Seri Sematan Sabah 2026 di Tapak Lapang depan Sejati Wall?
1: Pa, apa yang best di sana tu?
2: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC.
3: Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dalin, sore emas tandakan, gerai makanan pun berlomba.
1: Aina, mantap betul, Ba. Ada konsert
3: tak? Adalah. Konsert 3 malam berturut-turut. Ada Raf Edge, Izzet Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, Piramli, dan Bisa, Joy Shazri, Man Solo dan Sumarli.
1: Ba, ingat tempat dia, Tapak Lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
4: Jom kita pergi ramai-ramai.
0: Namaste Bollywood. Sanagan FM.
5: Aur mujhe apne saath nahi le jaoge. Main apna pyar ek bar kho chuki hu, dobara nahi khona chahti.
6: Ha ha, tengah feeling kan tu? Steady ba, ada banyak lagu-lagu Bollywood.

0: Dengarkan Namaste Bollywood setiap Ahad jam 12.30 tengah hari di Senagan FM bersamamu. Alright, calo bete. Namaste Bollywood.
1: Ya, Senagan FM bersamamu. Terima kasih untuk anda yang terus dengar Senagan FM di mana pun anda berada, dan sampai masanya kami hiburkan anda bersama menerusi Namaste Bollywood. Seperti biasa, kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu Bollywood ya, sampai ke pukul 1 tengah hari. Sambil kita berhibur, kami juga akan kongsikan beberapa maklumat. Dan juga sambil-sambil itu, saya akan bacakan juga salam-salam yang dikirimkan di Facebook Sarikan FM bersamamu dan juga menerusi WhatsApp Sarikan FM ya. Jadi kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami Sarikan FM bersamamu. Jom berhibur bersama menerusi Namaste Bollywood.
0: Namaste Bollywood, Sanagan FM.

0: Namaste Bollywood. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go. Pahujung Minggu. Sesanakan FM bersamamu. Okey, bahu cumi ke Sanagan FM bersamamu. Nak banyak sampai di sini pertemuan kita untuk kesiaran Sanagan FM hari ini, hari Ahad ya, 23 Ogos 2026. Dan apa yang saya harapkan agar apa juga perkongsian yang dibawakan sepanjang siaran Sanagan FM untuk bahu cumi minggu ini dapat memberi manfaat untuk anda pendengar setia Sanagan FM di manapun anda berada. Ya. Okey, nantikan sekejap lagi satu tengah hari. Kita akan ikuti bersama utama satu tengah hari. Dan seterusnya menerusi santai hujung minggu, 6 jam yang seterusnya di Sanagan FM, anda akan ditemani oleh ikon Sanagan FM bersama dengan Abang Syaf. Okey, apapun terima kasih untuk rakan teknikal Sazri Ibin dan juga Hasbi Salamat. Dan terima kasih juga untuk rakan tugas Encik Azhar. Jadi jangan ke mana, terus kekal beribu bersama kami di Sanagan FM bersamamu. Dan selepas ini ada lagi lagu koleksi Bollywood akan kami perdengarkan kepada anda. Jadi kekal bersama kami, Sanagan FM bersamamu.
2: Namaste Bollywood.

0: Sebentar lagi Utama Satu Tengah Hari. Utama Satu Tengah Hari.
1: Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke selatan Thailand. Sekolah terjejas jerebu di Sarawak dibuka semula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
1: Happy holiday weekend everybody.
0: Party. Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Santai hujung minggu.
2: Yeah, okay.
3: We about to ride out.
2: That's right. You know what that means.
0: Sarakan FM bersama.
3: Let's go.
2: Yeah. Okay, give it to me.
0: Get it. Bersama.
4: Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat berhujung minggu. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Apa khabar kamu orang semua? Bersama dengan Abang Syaf di sini. Dan pastinya kita bersama menerusi segmen Santai Hujung Minggu, okay? Untuk edisi hari ini, hari Ahad 23 Ogos 2026, bersamaan 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih Tok T, Senagan FM, DJ As yang telah pun menceriakan hujung minggu sebentar tadi. Dan tiba masa untuk Abang Syaf kasih kawan kamu sampai pukul 7 malam nanti. Selama 6 jam kita bersama bertemankan penolong jurutera Hasbi Salamat. Jadi macam biasa geng, kamu boleh dengarkan Senagan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream secara langsung menerusi aplikasi RTM Click. Adakah yang belum muat turun aplikasi RTM Click? Kamu boleh muat turun sekarang secara percuma di Google Play, App Store atau App Gallery untuk terus bersama-sama kami di RTM, teman setia anda. Layan terus Senagan FM bersamamu.

0: Cakap ke tangan.
1: Pak, mana kau mau jalan 21 sampai 23 Ogos ni?
2: Aina, kau nak tahukah ada gegar seri sematan Sabah 2026 di tapak lapak depan Sejati World?
1: Pak, apa yang best di sana tu?
2: Banyak ni. Boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan fashion merdeka, ibu anggur, tarian dalin-dalin, suara emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
1: Aina, mantap betul, Pak. Ada konsert
2: tak? Adalah. Konsert 3 malam berturut-turut. Ada Raf Edge, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, Piramli, dan Bisa, Joy Shazri, Mansolo dan Sumarli.
1: Pak, ingat tempat dia, Tapak Lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
3: Jom kita pergi ramai-ramai.
4: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
5: Ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk

0: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Saldakan FM bersamamu.
2: Terima kasih yang dulu jauh di sana. Anda berdengar kami melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
3: Betul-betul terbaiklah kami. Tidak pernah berfoto saja.
2: Betul.
4: Terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akan yang famous di Facebook, ada di TikTok.
5: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
4: Okey, dan antar saja ke talent water sarikan yang famous foto 9 5 8 9 5 8 5 8.
6: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
1: Banyak kita akan tunaikan selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
0: Sanakan FM bersamamu.

0: Baik, sekejap lagi kita ada berita Sabah FM 1.30 minit tengah hari. Nanti kita jumpa selepas ini, okey? Kamu juga boleh terus hantar ucapan. Boleh WhatsApp kami sini 019-589-5858. Jangan lupa simpan nombor WhatsApp kami, okey? Teruskan bersama kami, layan terus Tenagan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM. Berita Sabah FM.

0: Santai Hujung Minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sarangan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat berhujung minggu semua. Terima kasih terus bersama kami di Senagan FM bersamamu. Alhamdulillah, keadaan cuaca pun cerah sejak kan tengah hari ini. Ha, kalau menurut ramalan cuaca Met Malaysia, pagi diramalkan tiada hujan, petang nanti diramalkan ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Ha, itu ramalan cuaca untuk sandakan hari ini. Ha, jadi apapun kepada semua, kalau kamu berada di luar sana sekarang ni cuaca panas, pastikan kamu pakai payung ataupun pakai topi. Panas betul, geng. Siap tadi pun pergi rehat sekejap kan tengah hari. Pergi makan. Woi, nah. Punya main... tak tahulah siapa punya perlu tadi. Macam mandi juga siapa rasa. Ha, jadi, banyakkan juga minum air kosong ketika cuaca panas ini, okey? Geng, kamu tahukah RTM ada Autobot? Ha, ingat Transformer sejak ada Autobot. Nah, kami pun ada Autobot yang sudah sampai Putrajaya untuk siaran langsung Hari Kebangsaan 2026. Woi, dia punya jentera ni. Bukan alang-alang. Macam dia mau jadi robot pula. Kalau kamu mau, kami review untuk kamu Autobot dari RTM ni. Kami ada kongsi video dia di Facebook Senagan FM. Kamu komen banyak-banyak. Siapa mau review, nanti kita bagi video yang seterusnya, okay? Baiklah, ada info siapa ingin kongsikan selepas ini. Teruskan bersama kami, layan terus Senagan FM bersamamu.

0: ke mau jalan 21 sampai 23 Ogos ni?
1: Aina, kau nak tahukah ada gegar seri sematan Sabah 2026 di tapak lapang depan Sejati Wall?
0: Wah, apa yang best di sana tu?
1: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dalin, suara emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
0: Aina, mantap betul ba, ada konsert tak?
1: Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Raf H, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, P. Ramli dan Bisa, Joy Shazri, Man Solo dan Sumarli.
0: Ba, ingat tempat dia ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
2: Jom kita pergi ramai-ramai.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesa agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan bak kata pepatah. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.

Fairmu bersama dengan Abang Syap. Selamat berhujung minggu semua, geng. Tadi kita cerita pasal cuaca panas kan. Kalau kamu perasan, mungkin ada di beberapa kawasan yang mengalami jerebu. Kalau kita di Malaysia ni, ada banyak kawasan yang terlibat yang mencatatkan IPU yang tinggi juga. Kalau kita tengok, di IPD Serian Sarawak mencatat bacaan IPU 190. Tinggi ni, geng. Di Kuching Sarawak 180, Seri Aman Sarawak 176, diikuti Samarahan Sarawak 173. Lepas tu di Selangor pula, di Johan Setia bacaan IPU 158, Sungai Petani Kedah 151, dan di Taiping Perak 109. Itu bacaan IPU yang agak tinggi juga setakat ini yang kita dapatkan menerusi Facebook Jabatan Alam Sekitar. Jadi kita harapkan semoga baik-baik sejalah kan. Semoga jerebu ni segera pulih. Yalah, dengan kalau bacaan IPU yang tinggi ni, kita

punya kesihatan pun akan terjejas, terutamanya kita yang selalu berada di luar sana. Jadi kita harapkan jerebu ni akan segera pulih dan keadaan kembali normal seperti biasa. Okey, teruskan bersama kami, Layan Terus Senagan FM bersamamu.

0: Baik, sekejap lagi kita mau dengarkan Gemarok 2 hingga 3 petang. Kita relax-relax, santai dulu di hujung minggu ni kan. Nah, nanti Syaf akan kembali bersama dengan kamu. Pukul 3 petang nanti kita ada berita Sanakan FM dan seterusnya kita akan bersama menerusi rancangan Silang Budaya Radio RTM. Okey, ada topik menarik kita akan bawakan selepas ini. Terus kekal bersama kami menerusi FM 90.1 dan stream secara langsung menerusi aplikasi RTM Klik. Semuanya bersama kami di Santai Hujung Minggu Sanakan FM bersamamu. Jom kita terus dengarkan Gemarok Sanakan FM bersamamu.
1: Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemarok. Dengarkan Gemarok setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemarok Sanakan FM bersamamu. Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemarok. Dengarkan Gemarok setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang.

kongsi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang.

Assalamualaikum. Selamat petang semua. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Selamat berhujung minggu. Kembali bersama dengan Abang Syaf di sini. Semoga terhibur semua dengan lagu-lagu rock yang kami sajikan menerusi Gemarok sebentar tadi. Dan kamu boleh ikuti rancangan Gemarok setiap hujung minggu Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Okey geng, yang mana baru buka radio, terima kasih menjadikan siaran Senagan FM sebagai teman ceria kamu di hujung minggu. Yang memandu hati-hati semua. Woi, agak sibuk juga. Siap tengok jalan raya di luar konti Senakan FM ni. Ha, pelan-pelan siap kamu memandu. Yang paling penting, kita utamakan keselamatan. Ha, pakai tali pinggang keledar. Yang mana naik motor, pastikan kamu pakai helmet. Okey? Ha, jangan kamu suka hati walaupun kamu bilang, eh, kawasan-kawasan kampung siap kami ni dekat saja ni. Mesti pakai helmet. Ha, dan siap doakan semoga perjalanan kamu sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Baiklah, selepas ini kita akan bersama menerusi rancangan Silang Budaya Radio RTM. Apapun kita berhenti rehat seketika, kita hentikan hiburan untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 3.24 minit petang, masuknya waktu solat Fardu Asar bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Asar. Dan teruskan bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: Rahman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita orang yang bermanfaat kepada diri kita, kepada ahli keluarga kita, kepada siapa sahaja yang melihat kita. Mudah-mudahan mereka mendapat kebaikan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya, kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji, serta kamu pula beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman. Surah Ali Imran ayat 110. Sidang pendengar yang mulia, ketahuilah saudara dan saudari, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di kalangan yang menyampaikan kebaikan dan menjadi sebab terhentinya keburukan dan kejahatan. Dakwah atau amar ma'ruf, yaitu menyuruh berbuat baik, nahi mungkar, melarang berbuat jahat, salah satu tanggungjawab besar terutamanya untuk istri, anak-anak dan keluarga terdekat serta masyarakat yang aman damai, untuk memastikan keselamatan kepada semua, tidak kira bangsa, kaum dan agama. Menyampaikan mesej dakwah hari ini perlu juga melihat kepada beberapa pendekatan yang sesuai dengan arus kemodenan. Salah satu platform dakwah kini iaitu melalui sebaran media TV, stesen radio atau dengan sosmed yang dengan begitu cepat menyebarkan maklumat, apatah lagi menyebarkan mesej-mesej yang baik. Sudah pasti perkara ini adalah perkara yang terpuji dan yang menjadi satu keperluan di masa kini, dan pasti ada pahala dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kira siapa sahaja, setiap kebaikan yang kita sebarkan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithl ajr fa'ilihi." Barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di kalangan mereka yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Assalamualaikum, selamat petang semua, selamat berhujung minggu. Kembali lagi kita bersama menerusi rancangan Silang Budaya Radio RTM. Okey, untuk edisi Ahad hari ini 23 Ogos 2026 juga kita bawakan secara langsung menerusi live di Facebook dan juga di TikTok Sanakan FM. Ha, dan hari ini kita mau membincangkan berkenaan dengan topik kita, iaitu bahasa jiwa bangsa. Topik ini kita pernah bawakan pada awal tahun yang lepas, dan kali ini kita bawakan sekali lagi bahasa jiwa bangsa dan kita kaitkan sedikit dengan tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Okey, bahasa jiwa bangsa ni membawa maksud bahawa bahasa bukan sekadar alat untuk kita bercakap ataupun berkomunikasi, tetapi ia juga merupakan lambang identiti, maruah, budaya dan jati diri sesebuah bangsa. Dan dalam konteks Malaysia, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam menyatukan rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang. Okey, dan kalau kita tengok di sini, bahasa juga kita boleh bahagikan kepada beberapa cabang. Bahasa sebagai identiti bangsa, bahasa sebagai alat perpaduan, juga bahasa mencerminkan sikap dan akhlak. Kita akan kongsikan lebih lanjut lagi berkenaan dengan topik kita pada hari ini, bahasa jiwa bangsa, selepas ini. Teruskan bersama kami, Silang.

Plastisin, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara.

Yes, Silang Budaya Radio RTM bersama dengan Abang Syaf di sini. Pastinya akan membawakan Silang Budaya di Senagan FM setiap hari Sabtu dan Ahad. Untuk hari ini, kita memfokuskan dengan topik kita Bahasa Jiwa Bangsa. Okay? Dan seperti yang Syaf kongsikan tadi, Bahasa Jiwa Bangsa ni kita boleh kategorikan dengan beberapa cabang. Dan terutamanya di sini, bahasa sebagai identiti bangsa. Dalam setiap bangsa ni mempunyai bahasa yang menjadi sebahagian daripada identitinya. Bahasa Melayu pula mempunyai sejarah yang panjang sebagai bahasa ilmu, perdagangan, pentadbiran dan perhubungan di rantau Nusantara. Jadi apabila kita menggunakan bahasa Melayu dengan baik dan betul, kita sebenarnya sedang menghargai warisan dan identiti negara. Nah, sebab itulah kita selalu dipesan, cakap baik-baik dengan orang. Sebab apa yang kita cakap itu mencerminkan kepribadian kita dan kita punya apa budaya itu sendiri, okey? Sebagai contoh, di sekolah, okey, ini terutamanya kepada adik-adik, guru menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Dalam urusan rasmi kerajaan, bahasa Melayu menjadi bahasa utama dan ini menunjukkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa yang menyatukan rakyat dan identiti Malaysia itu sendiri. Jadi adik-adik semua, walaupun kita dalam keadaan kadang marah dengan sesuatu kejadian yang berlaku menimpa dengan kita di sekolah, mungkin juga disebabkan diri kita sendiri, tapi fahamlah geng, kalau jiwa-jiwa remaja ni kadang ingin memberontak saja. Cikgu pun mau dimarah padahal kita ni cuma mau belajar siap pun di sekolah. Itu yang pentingnya untuk kita bercakap benda-benda yang baik, kan kita jaga kita punya budaya, dan seterusnya kita dapat menunjukkan dengan dunia luar bahawa kita di Malaysia ni sangat-sangat dikenali dengan sopan santun dengan budaya dan identiti budaya itu sendiri. Okey, seterusnya bahasa sebagai alat perpaduan. Malaysia merupakan negara yang unik kerana rakyatnya terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan Dusun dan banyak lagi. Dan juga perbezaan bahasa ibunda tidak seharusnya menjadi penghalang untuk kita berkomunikasi. Nah, contohnya macam bahasa Melayu ni boleh menjadi bahasa bersama yang membolehkan rakyat daripada latar belakang berbeza berinteraksi dengan lebih mudah. Walaupun, okay, kalau kita di Sabah ni, kita bercakap dengan orang Semenanjung, mungkin ada segelintir orang yang tidak berapa faham apa yang kita cuba cakap. Begitu juga kalau orang Semenanjung yang datang ke Sabah bercakap dengan kita, ada beberapa mungkin perkataan yang kita tidak faham apa sebenarnya yang mereka sampaikan. Sebab di Malaysia ni kan kita kan banyak negeri dan logat kita pun berbeza. Macam di Sabah ni bilang orang-orang di luar lah kan. Macam siapa pun banyak kenal orang-orang di Semenanjung, di terutamanya di Semenanjung lah, yang cakap bahasa kita ni agak macam kasar sedikit. Padahal kalau bagi kita sendiri di Sabah ni, bahasa kita seperti biasa, tiada yang cakap kita ni kasar ke apakah. Kalau Sabah sesama Sabah bercakap, kita tahu juga rancak dia macam mana kan. Kadang kasar itu dikategorikan sebagai macam mana cara kita berinteraksi dengan kawan-kawan kita yang dekat dengan kita. Nampak kasar sebenarnya, tapi dalam hati ada taman sebenarnya orang-orang Sabah kan. Nah gitu, okay. Contoh, sebagai murid berbangsa Cina, seorang murid berbangsa India dan seorang murid berbangsa Melayu mungkin menggunakan bahasa ibunda masing-masing di rumah kan. Nah ini samalah juga macam kita di Sabah ni. Contohnya macam kita ada orang Suluk, ada orang Bajau, ada Bugis, mungkin di rumah berinteraksi dengan bahasa masing-masing. Namun ketika berada di sekolah berkomunikasi sesama kawan-kawan, bahasa Melayu adalah menjadi bahasa yang dikongsi bersama. Itulah kekuatan bahasa sebagai jambatan perpaduan, okay? Dan selepas ini kita mau cerita sikit berkenaan dengan bahasa yang mencerminkan sikap dan akhlak. Semuanya bersama kami, Silang Budaya Radio RTM, Senagan FM bersamamu.

0: 34 stesen pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Yeza Silang Budaya Radio RTM bersama kami di Sanagar FM bersamamu. Okey, kepada yang memandu hati-hati semua, kita masih lagi bercerita tentang topik kita, bahasa jiwa bangsa, dan kita mau masuk pula bahasa mencerminkan sikap dan akhlak. Okey geng, ungkapan bahasa jiwa bangsa mengingatkan kita bahawa cara seseorang yang menggunakan bahasa mencerminkan kepribadian dirinya. Macam yang Chef sebut tadilah, kan? Bahasa yang sopan menunjukkan rasa hormat. Bahasa yang kasar pula boleh menimbulkan perselisihan. Tapi kan geng, kalau kamu perasan, ada segelintir orang ni, cara dia bercakap tu nampak kasar, tapi sebenarnya dia menyampaikan sesuatu tu, dia cakap tu seperti biasa. Tapi mungkin dia punya contoh, mungkin logat dia, mungkin cara dia bercakap memang macam gitu. Tapi itulah, kadang benda-benda begini boleh menjadi salah faham kepada kita sendiri kan. Terutamanya orang yang mungkin kita baru kenal ataupun jarang-jarang jumpa, sekali dia bercakap begini, cop, dia ni macam lain pula. Padahal dia cakap biasa siapun, cuma cara dia bercakap tu mungkin agak kasar sedikit, kan? Baik, contoh yang kita boleh tengok kan, kau ni memang tidak reti buat kerja, kau ni memang tak pandai buat kerja. Mungkin dia nampak macam kasar kan, tapi yang sebetulnya yang kita boleh cakap dengan cara, dengan bahasa yang lebih lembut, kita dengar, tidak apa, kita boleh buat semula, saya pun boleh bantu. Janganlah macam terus macam menuduh-nuduh orang, kau ni tak pandai buat kerja. Apa salahnya kalau kita buat sesuatu tu, buat bersama-sama supaya hasilnya mungkin akan lebih baik daripada kita buat sendiri. Contohnya lebih kurang macam gitu lah geng. Dan apa pula kaitan bahasa jiwa bangsa dengan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026? Okey, seperti yang kita tahu, tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Okey, yang boleh dikaitkan dengan bahasa jiwa bangsa melalui satu perkara yang sangat penting. Okey, di mana kesejahteraan sesebuah negara bukan hanya bergantung kepada pembangunan fizikal, tetapi juga kepada cara rakyatnya sendiri berkomunikasi, menghormati dan hidup bersama. Jadi bahasa yang baik ini boleh menjadi asas kepada masyarakat yang lebih harmoni, saling menghormati dan bersatu. Bahasa dan Malaysia Madani. Konsep Malaysia Madani menekankan pembinaan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera, dan dalam kehidupan seharian perkara ini boleh bermula dengan sesuatu yang sangat mudah, iaitu cara kita bercakap dengan orang lain. Contohnya kan geng, menggunakan bahasa yang sopan ketika berurusan dengan orang, menghormati perbezaan budaya dan bahasa, tidak menggunakan bahasa berunsur perkauman, dan tidak menyebarkan kata-kata kebencian di media sosial. Ini mungkin ramai yang terlepas pandang. Sebenarnya kan, kita punya percakapan ini satu yang orang nilai juga, macam yang Chef cakap tadi lah. Tetapi kadang ni kita terlupa, mungkin orang kenal kita secara peribadi, secara berdepan, no, dia ni okey, cara cakap pun okey. Tetapi lain pula apabila kita cerita di media sosial. Ada segelintir orang yang dia mungkin kita kenal secara peribadi, dia okey, tapi sekali di media sosial kadang, dia ni lain macam, lantang pula bersuara. Tapi itulah sebenarnya yang kita mau tekankan di sini. Apabila kita berkomunikasi dengan masyarakat yang kita tidak kenal, terutamanya di media sosial, kita kena berhati-hati juga dengan cara kita bercakap, dengan apa yang kita komen. Itulah bilang orang, kalau kita ni tak tahu mau komen apa, bagus kita diam saja. Sebab apa yang kita cakap, apa yang kita type di media sosial, orang akan nilai. Di situ kita akan nampak, oh, dia ni jenis macam gini, dia ni jenis macam gini dan sebagainya. Sebab itulah kita sebenarnya ingin mengelakkan daripada tuduhan-tuduhan yang tidak sepatutnya kepada diri kita, disebabkan kita lantang bersuara dengan cara kita bercakap dengan orang, cara kita menulis di media sosial dan sebagainya. Okey, sekejap lagi kita akan sambung untuk slot yang terakhir rancangan Silang Budaya untuk petang ini. Okey, teruskan bersama kami, layan terus Sanagar FM bersamamu.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Yes, Silang Budaya Radio RTM bersama kami di Sanakan FM. Bersamamu masih lagi bersama dengan Abang Syaf. Topik kita, bahasa jiwa bangsa. Dan sedikitlah kesimpulan berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Bahasa jiwa bangsa bukan sekadar slogan, tapi ianya merupakan satu peringatan, okay? Bahawa bahasa ni mencerminkan siapa kita sebagai sesebuah bangsa. Dalam semangat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Okay, penggunaan bahasa yang baik, sopan dan bertanggungjawab boleh menjadi salah satu asas kepada masyarakat yang bersatu padu dan sejahtera. Jadi kita mungkin berbeza dari segi kaum, agama, budaya, makanan dan bahasa ibunda kita. Namun, kita mempunyai satu negara, satu tanah air dan bahasa kebangsaan yang menjadi penghubung antara kita semua. Jadi peliharalah bahasa kita, gunakanlah bahasa dengan penuh adab, hormatilah bahasa dan budaya orang lain, kerana bahasa yang kita gunakan hari ini mencerminkan jiwa bangsa yang akan kita wariskan kepada generasi akan datang. Okey, bahasa jiwa bangsa, bahasa menyatukan kita, perpaduan mensejahterakan Malaysia. Jadi itu yang kita dapat bawakan menerusi Silang Budaya pada hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan, Sabtu dan Ahad, untuk Silang Budaya Radio RTM. Terima kasih semua. Assalamualaikum.

Sarkan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang semua. Terima kasih terus setia bersama kami di Sarkan FM bersamamu. Kembali bersama dengan Abang Syaf. Demikianlah tadi rancangan Silang Budaya Radio RTM dengan topik Bahasa Jiwa Bangsa. Ada banyak lagi topik-topik menarik kita akan bawakan pada minggu-minggu yang seterusnya. Jadi kamu boleh ikuti rancangan Silang Budaya setiap hari Sabtu dan Ahad pukul 3 petang. Baiklah kawan-kawan semua yang belum lagi ikuti kami di laman sosial. Kami ada Facebook, TikTok, Instagram. Kamu boleh cari kami dengan kata carian Sarkan FM bersamamu. Jangan lupa follow kami, okey? Dan kalau kamu mau tengok video-video menarik, video contohnya macam video pertandingan bintang Sarkan FM yang lepas, ataupun tengok video-video yang menarik, kami ada banyak kongsikan rancangan-rancangan menarik di Sarkan FM yang telah kami buat sebelum ini. Kamu boleh saksikan semula menerusi YouTube Sarkan FM. Kamu boleh cari kami di YouTube RTM Sarkan FM bersamamu. Jangan lupa subscribe, okay? Baik, jom kita terus berhibur lagi bersama kami. Layan terus Sarkan FM bersama.

Yes, halo Skin Empire mu bersama dengan Abang Syap. Selamat berhujung minggu semua. Ramai yang cuti kan kalau hujung minggu. Ini Syap mau ajak kepada semua. Mari sama-sama kita luangkan masa 10 minit setiap minggu untuk memeriksa kawasan dalam dan luar rumah kita. Apa yang kita mau buat ni? Kita cari dan musnahkan bekas yang menakung air, tutup rapat tong simpanan air dan pastikan persekitaran sentiasa bersih bagi memutuskan rantaian pembiakan nyamuk Aedes serta mencegah demam denggi. Dan antara tempat yang berpotensi menjadi pembiakan nyamuk Aedes, contohnya macam alas pasu bunga, tayar terpakai, tin kosong ataupun botol plastik, juga bekas makanan atau minuman, longkang yang tersumbat dan juga perabot atau alatan rosak yang menakung air hujan. Ada sesetengah tempat Siap tengok, ada banyaklah yang barang-barang sudah tidak digunakan, disimpan di luar rumah saja. Sebenarnya benda-benda begini yang menjadi risiko untuk nyamuk Aedes itu membiak. Jadi apa yang kita perlu buat, cara mencegah, terbalikkan atau buang bekas tidak berguna yang boleh menakung air, tutup rapat semua bekas menyimpan air supaya nyamuk tidak boleh masuk. Lepas tu tukar air di dalam pasu atau kolam kecil sekurang-kurangnya seminggu sekali dan masukkan ubat pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas air yang sukar dibersihkan. Okey? Itu dia. Jadi, marilah kita kasih bersih dalam dan luar rumah kita. Bukan apa, selain daripada mencegah pembiakan nyamuk Aedes untuk keselesaan kita juga. Kita yang tinggal di rumah kan dengan keluarga yang tersayang. Kalau suasana bersih, keadaan bersih semua, barulah rasa macam nyaman sejak kena-kena di ujung minggu, kena kopi-kopi petang begini. Woi, syahdu betul. Baik, jom beribur lagi bersama kami. Sana kita bersabamu.

0: ke mau jalan 21 sampai 23 Ogos ni?
1: Aina, kau nak tahukah ada gegar Seri Sematan Sabah 2026 di tapak lapak depan Sejati World?
0: Wah, apa yang best di sana tu?
1: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dalin, suara emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
0: Aina, mantap betul, ba. Ada konsert tak?
1: Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Rough Edge, Izzet Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, Piramli, dan Bisa, Joy Shazri, Man Solo dan Sumarli.
0: Wah, ingat tempat dia, ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
2: Jom kita pergi.

0: Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa anak-anak ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi? Ikuti Tularbah, segmen yang menghimpunkan cerita, trend dan isu semasa dalam satu kupasan santai dan berinformasi. Dengarkan Tularbah setiap hari Rabu pukul 5.20 petang hanya di Sandakan FM bersamamu. Tularbah, tular di media sosial, hangat di udara.
3: Bersamamu di Sandakan FM. Dengar variasi lagi.

0: Yeza santai hujung minggu bersama dengan Abang Syaf. Geng, hari ini 23 Ogos 2026. Ada yang sambut hari jadi kan hari ini. Ha, Syaf ucapkan selamat ulang tahun kelahiran buat semua yang lahir pada hari ini 23 Ogos. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Ha, hari jadi hari ini Syaf punya ayah anda tercinta, Latif Antong. Sama hari jadi buat my hero, semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan terus kuat. Rajin-rajin pergi bersukan lagi kan. Nanti ada masa kita pergi memancing, okey? Dan kepada semua, mari sama-sama kita amalkan pemakanan yang sihat dan juga amalkan gaya hidup yang sihat sepanjang hari untuk kita bilang orang dapatlah sesuatu yang baik kepada diri kita kan. Ha, gitu. Baik, kejap lagi kita ada berita Sabah FM 4:30 minit petang dan selepas itu kita akan jumpa menerusi Santai Kenangan. Kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro sampai pukul 7 malam nanti. Layan terus Rakan FM bersamamu.
1: 16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia.

0: Pantay, Kenanga, dengan lagu-lagu retro. Let's go. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Click di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Selamat berhujung minggu. Kembali bersama dengan Abang Syaf di sini. Dan sekarang kita bersama menerusi Santai Kenangan. Nah, di mana kita akan layan lagu-lagu retro sampai pukul 7 malam nanti. Nah, jangan lupa jam yang seterusnya nanti kita ada pilihan bersama. Kalau kamu ada lagu-lagu retro yang kamu mau dengar, lagu tu mungkin ada kisah kamu yang dulu-dulu kan. Nah, ini mau mengimbau nostalgia lah ini. Kamu boleh hantarkan permintaan lagu kamu. Boleh WhatsApp sini 0195895858 untuk pilihan bersama 5.20 minit petang nanti. Okey, kawan-kawan semua, mungkin sekarang ni ada sudah yang mula keluar, mau pergi jogging, ada yang main bola, ada yang berbasikal, ada yang main layang-layang. Macam-macam aktiviti petang ni. Semoga dipermudahkan semuanya. Sihat-sihat semua, insyaAllah. Dan Syaf juga mengharapkan cuaca ni akan baiklah kan sampai malam nanti. Syaf tahu hari ni kan hari Ahad, ada juga yang mau meluangkan masa bersama dengan keluarga pada sebelah malam nanti di luar kan, santai-santai. Maklumlah, besok kan sudah masuk minggu yang baru, mesti ramai yang sibuk juga dengan pekerjaan dan perkara-perkara yang lain. Okey, nantikan sekejap lagi 5 petang kita ada utama 5 petang. Kita jumpa di jam yang ke 5 sebentar saja lagi. Teruskan bersama kami, layan terus Santai Kenangan, Senangkan FM bersamamu.

0: setiap hari Selasa 5.20 petang bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Lagu siapa yang kena?
1: Santai kenangan dengan rangkaian lagu-lagu rap.

Dengarkan Santai Kenangan setiap hari 4.30 petang hingga 7 malam. Santai Kenangan di Sanakan FM bersamamu.

berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Kanada akan mengenakan tarif balas terhadap barangan Amerika Syarikat bernilai $20 bilion berkat kuasa 8 September ini. Perdana Menteri Mark Carney mengumumkan langkah itu selepas kedua-dua negara gagal mencapai perjanjian perdagangan. Tarif berkenaan meliputi antaranya sektor tenusur, keluli, peralatan dan elektronik. Ia sebagai tindak balas selepas Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan Kanada bernilai $20 bilion. Sementara itu, Presiden Donald Trump membidas tindakan Kanada mengenakan tarif balas terhadap negaranya susulan kegagalan rundingan perdagangan kedua-dua pihak. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump mendakwa Kanada mahukan kelebihan seperti sebuah negeri di Amerika Syarikat tanpa menjadi sebahagian daripadanya. Beliau turut menuduh Kanada mengenakan tarif tinggi terhadap petani Amerika sejak sekian lama. Kira-kira 1.4 juta penduduk Palestin di Gaza kini berdepan ketidakjaminan makanan akut susulan kemerosakan bantuan kemanusiaan yang masih sangat terhad. Menurut laporan terkini PBB, jumlah itu mewakili 67% penduduk Gaza dengan ramai berdepan kesukaran mendapatkan sekurang-kurangnya satu hidangan asas setiap hari. PBB turut memberi amaran kira-kira 10% penduduk Gaza berada di ambang kebuluran, mencerminkan tahap serius krisis kemanusiaan di wilayah itu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 baru 8 bulan mencuburi sukan terjun. Atlet Selangor Ayu Syuhaida Khairul mencipta kejutan apabila meraih emas acara 3 meter papan anjal individu wanita. Atlet berusia 14 tahun itu mengumpul 237.20 mata menewaskan Dayang Nur Syazira Awang Nasaruddin dari Sarawak yang meraih perak. Ayu Syuhaida sebelum ini berkecimpung dalam gimnastik artistik sejak berusia 6 tahun sebelum beralih ke sukan terjun Januari lalu. Sementara itu, Sarawak meraih pingat emas acara platform seirama campuran menerusi gandingan Elvis Presley Sliman dan Nur Alicia Rania Muhammad Abraraj. Pasangan itu mengumpul 253.95 mata mengatasi wakil wilayah persekutuan yang meraih perak dengan 229.47 mata. Selangor pula terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa selepas mencatat 213.79 mata. Bola sepak, Ketua Jurulatih Kelantan Red Warrior FC Irfan Bakti Abu Salim merayu isu sekatan pendaftaran pemain import pasukan itu diselesaikan segera bagi membolehkan mereka kekal bersaing dalam Liga Malaysia. Menurutnya, KRWFC memerlukan sekurang-kurangnya 5 pemain import untuk memperkuat bahagian pertahanan, tengah dan serangan. Sekatan itu menyebabkan beberapa pemain yang dikenal pasti tidak dapat didaftarkan. KRWFC tewas 1-4 kepada Selangor FC dalam aksi Liga Super malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden bom di selatan Thailand, tiada rakyat Malaysia terjejas. 5 tindakan segera diambil kurangkan risiko banjir KL Selangor. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: This is your radio. Waturun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sarakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itulah dia tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Ha, Syaf tengok kan di sandakan ini, terutamanya sana sini sudah kibar Jalur Gemilang, sudah kibar bendera Sabah. Ha, maklumlah 31 Ogos ini kita akan sambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Ha, jadi sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang untuk menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan, Hari Sabah dan juga Hari Malaysia pada 16 September nanti. Okey, tak kira lah kita ni pasang bendera Sabah, pasang Jalur Gemilang di kereta kah, di premis-premis perniagaan, di kawasan rumah. Apa yang paling penting, pasang bendera ataupun Jalur Gemilang dengan betul. Jangan sesekali pasang bendera terbalik. Ha, sebab apa? Ianya adalah satu kesalahan. Nah, ha, jadi kalau kamu mau tahu lebih lanjut cara pemasangan Jalur Gemilang yang betul, kamu boleh dapatkan menerusi laman Facebook RTM. Ada banyak kami kongsi di sana. Okey, mari kita berhibur dengan lagu-lagu retro, dengan lagu-lagu pilihan pendengar menerusi pilihan bersama petang ni. Teruskan bersama kami, layan terus Senagian FM bersamamu.

0: 1 sampai 23 Ogos ni.
1: Aina, kau nak tahukah ada gegar seri sematan Sabah 2026 di Tapak Lapang depan Sejati World?
0: Wah, apa yang best di sana tu?
1: Banyak ni. Boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dalin, suara emas sadakan, gerai makanan pun berlomba.
0: Aina, mantap betul, ba. Ada konsert
1: tak? Adalah. Konsert 3 malam berturut-turut. Ada Raf H, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, Piramli, dan Bisa, Joy Shazri, Man Solo dan Sumarli.
0: Wah, ingat tempat dia, ah. Tapak Lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
2: Jom kita pergi ramai-ramai.
3: Sekarang ni banyak kes curi anak-anak kecil, terutamanya di pusat Biblah. Ibu bapa kenalah sentiasa memerhatikan gerak dari anak. Jangan biarkan diorang berjalan sendiri. Kalau boleh, pimpinlah tangan diorang setiap masa. Kadang-kadang kita tak perasan ada orang berniat tidak baik. Yang sentiasa memerhatikan kita ialah kita ni. Kalau sudah nampak jualan promosi ke, terus tak ingat apa-apa. Dan itu bagi juga. Tapi janganlah sampai abaikan anak-anak anda. Selain ini daripada saya, Izzat Lazim, dan Selakan FM bersamamu.
4: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang

Dengarkan Santai Kenangan setiap hari 4.30 petang hingga 7 malam. Santai Kenangan di Sanakan FM bersamamu.

Yes, hello Oscar Empire-mu bersama dengan Abang Syaf. Okey, geng, sebelum kita sambung layan lagu-lagu retro, ini Syaf mau kasih kongsi satu berita terkini di mana seorang kanak-kanak lelaki yang hilang ketika menyertai sebuah program tahfiz meninggal dunia dipercayai akibat lemas dalam sebuah kolam air berhampiran sebuah pusat yayasan di Kampung Kapal Lenggeng di Seremban awal pagi tadi, di mana polis terima laporan kehilangan pada 12.28 pagi dan seterusnya operasi pencarian dijalankan bersama pihak berkaitan. Mangsa ditemui lemah di dalam kolam, seterusnya diberi bantuan pernafasan dan disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan. Mayat dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Tuanku Jaafar untuk bedah siasat dan siasatan diteruskan. Jadi orang ramai diminta tidak membuat sebarang spekulasi, okey? Nah, ini peringatan juga kepada kita semua ibu bapa yang ada anak-anak kecil, kan? Sentiasa pantau aktiviti diorang. Tak kira lah pagi ke petang ke malam ke subuh ke. Kenapa subuh? Sebab kalau budak-budak kecil ni kan, yang umur setahun sampai tiga tahun ni kan, diorang kadang berjaga sampai tengah malam, ada yang bangun subuh. Jadi kita ni kalau subuh kadang paham-paham lah kan, kena-kena lagi kurang tidur, manalah sedar. Jadi budak-budak ini selalunya diorang akan keluar bermain kan, bermain sendiri, kita tak tahu pun diorang pergi mana sebab kita sedang tidur. Jadi peringatan, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling kita. Kalau ada anak-anak kecil ini, pastikan kita sentiasa tengok ke mana dorang pergi, apa yang dorang main kan, terutamanya yang kecil-kecil ni lagi, yang umur 1 sampai 3 tahun ini. Kalau kita tidur bersama dengan dorang di bilik, pastikan kunci pintu supaya dorang tidak keluar bersendirian ketika kita sedang tidur. Baik, jom berhibur lagi bersama kami menerusi lagu-lagu retro di Santai Kenangan Senangkan FM bersamamu.

0: berjalan 21 sampai 23 Ogos ni.
1: Aina, kau nak tahukah ada gegar seri sematan Sabah 2026 di tapak lapang depan Sejati Wall?
0: Wah, apa yang best di sana tu?
1: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dalin, sore emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
0: Aina, mantap betul ba, ada konsert tak?
1: Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Rough Edge, Izzet Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, Piramli dan Bisa, Joy Shazri, Mansolo dan Sumarli.
0: Wah, ingat tempat dia ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
2: Jom kita pergi ramai.

Yeza, santai kenangan dengan lagu-lagu retro bersama dengan Abang Syaf di sini. Okey geng, seperti yang kita tahu, Liga Super pun telah bermula beberapa hari yang lepas. Dan begitu juga dengan beberapa liga bola sepak lagi. Macam Liga Inggeris kan, MU kalah semalam. Sakit hati juga, baru perlawanan pertama sudah kalah. Tapi kita nak cerita pasal Liga Inggeris. Ini kita mau cerita pasal Liga Super Malaysia. Okey, kalau kita tengok baru-baru ini 21 Ogos Jumaat lepas, JDT membuka saingan menewaskan Kuching 3-0. Okey, meneruskan lagi dorang punya ketajaman kan, dorang punya kebolehan yang luar biasa dalam Liga Super Malaysia. Lepas tu Terengganu menewaskan Melaka FC 3-0. Dan satu lagi perlawanan semalam, Selangor FC menundukkan Kelantan Red Warrior 4-1. Yang tertanya-tanya, Sabah bila pula ni mau beraksi? Okey, saksikan Sabah menentang Emigration esok malam pukul 8.15 minit malam. Nah, kita buka di Stadium Likas geng untuk Liga Super pada kali ini. Dan kita harap ada manis-manisnya buat Sabah. Jadi kalau kamu mau tahu lebih banyak berita sukan, kami ada kongsi banyak di sana, laman Sesawang Berita RTM. Okey, ada macam-macam juga berita terkini yang kamu boleh dapatkan di sana. Jom kita terus berhibur lagi bersama kami, Sanakan FM, bersamamu santai kenangan.

0: kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.
1: Dalam setiap selawat, ada kerinduan. Dalam setiap kisah baginda, ada teladan. Dan dalam setiap sunnahnya, ada cahaya kehidupan. Sandakan FM membawakan ceramah khas Maulidur Rasul bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafa'i Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatahfiz Al-Quran Wasunnah Al-Yaqub Sandakan pada 25 Ogos 2026 hari Selasa pukul 7.40 pagi dan ikuti siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Bersama kita hayati kisah perjuangan Rasulullah SAW meneladani dani akhlak baginda dan menyemarakkan rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ceramah khas Maulidur Rasul, satu pengisian, sejuta hikmah. Throwback lagu-lagu kenangan mengusik jiwa.

Baik, terima kasih semua terus bersama kami di Santai Kenangan, mengimbau nostalgia dengan lagu-lagu retro. Baiklah, sekejap lagi kita akan jumpa di jam yang terakhir Santai Kenangan untuk hari ini. Terus kekal bersama kami menerusi FM 90.1 dan juga stream secara langsung menerusi aplikasi RTM Klik. Dan untuk panduan kita bersama, sekarang sudah pun tepat pukul 6 petang.

0: Bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Kembali bersama dengan Syaf di sini. Pertemuan kita untuk jam yang terakhir Santai Kenangan edisi hari ini, hari Ahad 23 Ogos 2026. Adakah yang baru bangun? Syaf rasa dia kepenatan ni. Ada yang kerja shift malam, ada juga yang balik tadi tengah hari, ada yang balik pukul 3 lepas asar tadi. Dia terus tidur kan, rehatkan diri. Pergilah bangun geng, sebab kita pun dah lama lagi mau masuk waktu maghrib sudah ni. Mau tidur lama-lama pun nanti malam boleh sambung makan. Jadi apapun, selamat beristirahat kepada semua. Ada juga yang mungkin baru selamat tiba di rumah dari luar tadi kan, pergi bersukan, beraktiviti riada dan sebagainya. Selamat beristirahat, bersihkan diri dulu. Lepas tu baru kamu luangkan masa bersama dengan mereka yang tersayang. Ataupun masih ada lagi yang berada di luar sana tengah memandu menuju ke rumah masing-masing kan. Kami doakan semoga kamu selamat sampai ke manapun destinasi yang dituju. Oke, kita teruskan hiburan lagi untuk jam yang terakhir ini dengan lagu-lagu retro pastinya bersama kami di Santai Kenangan Sanakan FM bersamamu.

0: tidakkah kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran? Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu,

Rantai Kenangan bersama dengan Abang Syaf di sini. Okey geng, kita akan berhenti rehat seketika. Tapi sebelum itu, ada satu perkongsian kata yang Syaf petik menerusi laman Facebook Public Health Malaysia. Marah masih boleh dipujuk, benci masih boleh reda, luka mungkin boleh sembuh, tapi jangan sampai jadi tawar hati. Sebab bila seseorang sudah penat berharap, dia tidak lagi marah, dia cuma berhenti peduli. Sama-sama kita renungkan. Baiklah, untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 6.20 minit petang, masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas itu, kita akan terus ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim beserta terjemahannya menerusi rancangan Kalamullah. Kami di Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib. Dan teruskan bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: Hati, Al-Quran dan Terjemahan, hanya di Sanakan FM bersama. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Nazri Haji Apin, mantan Johan Kori Negeri Sabah. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 16. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Farhan bin Osmara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Dengan nama Allah, aku berlindung kepada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Ya ayyuhal muzammil.
2: Wahai orang yang berselimut.
1: Qumil layla illa

Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan aku, yang memiliki segala kenikmatan hidup dan memberi mereka penangguhan sebentar.

0: Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung ganang bergoncang keras, dan gunung ganang itu menjadi seperti timbunan pasir yang dicurah.
1: Ingat.

0: kenangan. 4.30 petang hingga 7 malam. Sandakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Kembali bersama dengan Abang Syab. Selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat. Hari ini, hari Ahad 23 Ogos 2026. Pertemuan kita untuk jam yang terakhir ini, kita akan bersama nanti sampai pukul 7 malam. Okay? Jadi terus setia bersama kami di Sanakan FM. Boleh juga stream secara langsung menerusi aplikasi RTM Click. Mungkin juga ada kawan-kawan kita yang baru balik kerja. Selamat beristirahat. Ada juga yang sedang bersiap. Ada yang kerja shift malam nanti. Ada juga ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik yang sedang memikirkan apakah juada yang ingin disediakan kepada keluarga tercinta pada malam nanti. Sibukkan memasak itu, memasak ini. Sebenarnya tak kira apa juga juada yang kita sajikan kepada keluarga kita. Pastikan ianya makanan-makanan yang sihat. Dan walaupun sedikit, yang penting kita dapat rasai bersama dengan keluarga yang tersayang. Tidak banyak, tidak apa. Yang penting kita dapat rasa bersama, kasih sayang bersama dengan insan yang tercinta. Baiklah, jom kita teruskan hiburan petang ini. Dan sebentar lagi kita akan tutup tirai segmen Santai Kenangan dan seterusnya siaran Sanakan FM untuk hari ini. Layan terus Sanakan FM bersama.

Mulakan hari esok dengan menetapkan sesuatu yang positif. Sediakan satu peringatan mudah selepas anda bangun. Ia mungkin petikan yang memberikan inspirasi kepada anda atau sesuatu yang berkaitan impian atau semangat anda. Anda boleh tulis di atas kertas.

Yes, Sanakan FM bersamamu bersama dengan Abang Syaf. Okey geng, nampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita selama 6 jam menerusi Santai Hujung Minggu edisi hari ini, hari Ahad 23 Ogos 2026. Syaf doakan semoga dipermudah segala urusan kita untuk minggu yang baru. Bermula esok kita akan masuk lagi hari yang baru dan pastinya ada pelbagai lagi cabaran meskipun dalam kehidupan kita maupun pekerjaan seharian kita, okay? Semoga lancar segala urusan kita. Terus semangat semua untuk mencari sesuap nasi, mencari rezeki buat mereka yang tersayang, yang sentiasa menantikan kepulangan kita di rumah, okay? Terima kasih menolong jurutera, hasbi selamat. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi, okay? Dan sama-sama kita semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dengan tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati dengan mengibarkan jalur gemilang. Kita jumpa lagi. Selamat beristirahat semua. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bagus Ba. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik

0: pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Ya, R&R di Sabah FM. Bagus bahas. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus setia bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bahas. Dan anda bertemankan saya, Konti, rakan anda penyampai Wan Hizwa Ahmad. Dan kita akan terus bersama-sama hingga ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, apa juga aktiviti maupun program anda pada selama-lama ini, Wan doakan semoga semuanya dipermudah dan juga berjalan dengan lancar, insyaAllah. Amin ya. Anda tahu malam ni ada yang mengadakan majlis makan malam ya, bersama dengan keluarga, rakan-rakan. Mana tahu juga ada kenduri kendara kan. Jadi Wan doakan semoga semuanya dipermudah. Dan bagi anda yang sedang dalam pemanduan ketika ini, selamat memandu geng. Pandu berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan jika anda ada permintaan lagu, boleh saja hantarkan terus ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Jom kita berhibur lagi malam ini bersama dengan Hafiz. Lagu ini ku akui. Sabah FM.

pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RNR.

Ya, selamat malam untuk anda yang baru saja mendengarkan Sabah FM. Bagus bah anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad. Dan juga untuk rakan-rakan kita di Sandakan, di Tawau, di Kudat, di Kota Marudu, di Pitas, maupun di mana juga lah anda berada. Terima kasih anda terus dengarkan Sabah FM. Bagus bah. Okey, dan berbaki 8 hari saja lagi kita akan bersama-sama meraihkan sambutan Hari Kebangsaan Negara kita Malaysia yang kita cintai ini. Okey, dan untuk itu bersama-sama kita teruskan menyemarakkan bulan kebangsaan ini dengan kita terus bersama-sama mengibarkan jalur gemilang dakirah di rumah, di kenderaan, di premis perniagaan, di tempat kerja. Okey, sama-sama kita kibarkan jalur gemilang, tunjukkan rasa bangga kita menjadi warga negara Malaysia. Dan untuk itu, sama-sama juga kita terus eratkan perpaduan dan juga keharmonian kita masyarakat yang berbilang kaum yang ada di Malaysia ini, khususnya di Sabah. Kerana dengan perpaduan yang kaum yang utuh membolehkan negara kita terus membangun dan juga maju mencapai kegemilangan. Okey, jangan lupa untuk terus kibarkan jalur gemilang. Dan sebentar lagi 7.30 minit malam nanti akan dibawakan kepada anda berita ringkas Sabah FM. Layan dulu lagu ini kumpulan Wings, Bernafas Dalam Lumpur. Sabah FM.

0: dan mahu jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesanan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allah.

0: فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan salat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Kalau betul kita sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenal ke tidak Nabi Muhammad itu? Bagaimana kita kata kita sayang Nabi? Kita cinta Nabi, tapi kita tidak bagaimana susahnya Nabi berdakwah. Itu sebabnya tuan-tuan, kita kena kenal kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak kenal Nabi, macam mana?
4: Profesor Datuk

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
1: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda.

0: Yang paling indah, yang paling mulia, saat lidahmu, bibirmu sering memuji-muji baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanamkan dalam hatimu, jadilah aku sebagai ahli salawat, bukan untuk dipuji manusia, tapi cuma satu tujuan, agar Rasulullah mengenal diriku. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita ungkapkan apabila kita berada di padang mahsyar, keadaan yang sangat terik, keadaan yang sangat dahsyat, akan ada tangan yang memimpin kita masuk ke dalam surganya. Bila ditanya siapa dirimu, maka berkatalah laki tersebut berkata, akulah Rasulullah. Subhanallah, tidak ada hal yang terindah saat dirimu dikenal oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Ustaz Muhammad Rizwan.

0: Energy Couple.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
3: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: News Bar. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Ya, R&R di Sabah FM. Bagus semua. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Untuk anda semua yang terus kekal dengarkan siaran Sabah FM walau di mana pun juga anda berada bersama-sama kami bertemankan frekuensi ini 89.9 ataupun juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM melalui persiaran langsung di aplikasi RTM Click. Okey, bagi anda yang belum lagi mematuhi aplikasi RTM Click, anda boleh berbuat sekarang kerana aplikasi tersebut disediakan secara percuma untuk anda. Betul-betul percuma, okey? Dan bagi anda yang mungkin waktu ini tengah santai di rumah, ya, tengah beristirahat bersama keluarga, rakan-rakan, insan tersayang, mungkin juga ada yang tengah memandu, selamat memandu, dan juga ada yang mungkin tengah bertugas ataupun bekerja untuk shift malam. Kita sama, kita geng. Jadi semoga apa juga tugasan ataupun amanah yang telah pun diberikan kepada kita dapat kita laksanakan dengan sebaik yang mungkin, insyaAllah. Amin. Okay? Dan selepas ini, Wan akan bacakan salam-salam dedikasi yang dihantarkan oleh rakan-rakan pendengar kita. Terusi WhatsApp Sabah FM 014-490-4848. Jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus bersama kami di Sabah FM. Bagus, bang.

0: Maka walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik Bah. Jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Ya, Sabah FM bagus. Sabah pukul 8.24 minit malam. Dan seperti Wan janjikan, Wan nak bacakan salam-salam dedikasi ucapan yang dititipkan oleh rakan-rakan pendengar kita. Terusi talian WhatsApp Sabah FM dan juga Facebook rasmi Sabah FM. Okey. Semalam untuk rakan kita Emma yang berada di Puport, katanya Assalamualaikum DJ Wan, Waalaikumsalam, selamat bertugas. Ya, terima kasih Emma. Juga seterusnya rakan kita, kita ada Muhammad Syahir Asbi Rosli yang berada di Sandakan. Terima kasih. Seterusnya Tantari dan Mas Mira yang berada di Selangor Darul Ehsan, katanya selamat bertugas buat DJ Wan. Dan mau menyapa kawan-kawan ini, katanya antaranya Alice Raymond, Mayani Emma Abdul Malik, CMS Fred, Indu Kanowit, Didiana Bayu dan semualah kenalan di mana juga berada dan terus dengarkan Sabah FM. Bagus, terima kasih. Juga seterusnya rakan kita Buluntung Om Haun, katanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya. Dan selamat tugas buat DJ Wan dan salam santai di hujung minggu ditujukan buat rakan-rakan pendengar setia siaran Sabah FM di mana saja berada dan nak dengarkan lagu daripada Siti Sarah, lagu yang berjudul Kesetiaan untuk hiburan bersama. Terima kasih. Dan lagi satu salam dedikasi rakan kita Norzita yang berada di Beaufort juga, katanya selamat tugas buat DJ Wan, salam R&R dan juga selamat berhujung minggu untuk semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus bahan. Norzita turut kirimkan gambar pada Jumaat lalu bersama dengan rakan-rakan yang lain berada di konti Sabah FM bertemu dengan rakan-rakan setugas dan rakan-rakan penyampai di Sabah FM. Okey, itu dia. InsyaAllah dari semasa Wan akan bacakan lagi salam-salam dedikasi ucapan anda. Apa yang penting, anda terus bersama kami di Sabah FM.

0: dan mahu jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung, dari Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan, belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
4: Woi, lagi santai kawan.
3: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

pelataran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, R&R di Sabah FM Bagus Bah. Walau di manapun juga anda berada, kami committed untuk terus memberikan yang terbaik untuk anda, berkongsikan informasi, kita mainkan lagu bersama-sama, dan juga kami akan terus temani anda dalam perjalanan waktu ini, okey? Dan bagi anda yang tengah santai-santai di rumah waktu ini kan, apa kata one pelawak anda, pelawak anda untuk saksikan rancangan menarik untuk malam ini yang disiarkan menerusi TV 1 pada pukul 9.30 malam ini, iaitu rancangan Rona Sabah Kurun, ya, terbitan Seksyen TV RTM Sabah. Apa itu Kurun? Ya, Rona Sabah bertajuk Kurun memaparkan usaha Dr. Salvia Kindoyop, iaitu pensyarah di Akademi Seni dan Teknologi Kreatif UMS, serta Puan Kan Tiam dari Kampung Malangkap Kapa, Kota Bulut, dalam memastikan tembikar tradisional ini tidak hilang ditelan zaman, ya. Itu dia sebuah tembikar tradisional yang akan anda boleh saksikan malam ini supaya ianya tidak hilang ditelan zaman, ya. Itulah dia untuk paparan malam ini dalam Rona Sabah bertajuk Kurun malam ini pukul 9.30 malam, dan juga anda boleh saksikan rancangan menarik ini di aplikasi RTM Click, ya. Dan bagi anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, anda boleh muat turun sekarang kerana aplikasi tersebut disediakan secara percuma untuk anda, betul-betul percuma, okey? Dan kita berhibur lagi untuk malam ini bersama dengan Lokman, lagu ini Namun Engkau Tahu. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
2: Ya, R&R di Sabah FM, bagus ba. Dan sebentar lagi tepat pukul 9 malam, kita akan sama-sama dapat ikuti utama 9 malam yang kita sambung siar dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Dan selepas itu, untuk jam yang berikutnya, kita akan berhibur tanpa henti dalam ruangan Music Tanpa Henti. Okey, jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus.

0: disahkan tiada maklumat cubaan militan Selatan Thailand masuk Kelantan. KKM kesan peningkatan masalah kesihatan berkait kualiti udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arwa dalam utama 9 malam. Pasukan Gerakan UMNO PJA mengesahkan tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari Selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini. Susulan siri pengumuman dan siri insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah Selatan Thailand malam tadi. Komander Brigade Tentera PJA SSC Ahmad Razi Hussain berkata, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand terus dipertingkatkan sebagai langkah berjaga-jaga termasuk mengingatkan petugas barisan hadapan supaya sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Ketika mengulas mengenai kerjasama dengan pihak berkuasa Thailand, beliau berkata, hubungan kedua-dua negara berada pada tahap terbaik termasuk melalui platform jawatankuasa sempadan serantau yang menjadi saluran pertukaran maklumat berkaitan keselamatan sempadan. Peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan Kementerian Kesihatan, peningkatan ketara membabitkan kes asma dan jangkitan saluran pernafasan.
1: Kita tahu bahawa IPU yang sangat tidak sihat adalah 200 hingga 300. Ya, dan tahap yang berbahaya adalah above 300. Tapi hari ini, 7 kawasan dengan IPU yang tidak sihat. Ya, antara yang tertinggi adalah di Sarawak. Dan 5 kawasan, Serian paling tinggi, 197. Kuching, 185. Seri Aman, 178. Sari K, 128. Dan Tamarahan, 176. Adapun, dua negeri di Semenanjung, Kedah dan Perak. Ya, Kedah, Sungai Petani khususnya, adalah 126. Dan juga typing 126 bacaan IPU-nya.
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi menurun 66.15% yang berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak IKOS dan mobile IKOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuzia Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawalan itu. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Terengganu berjaya membongkar kegiatan sindiket penyeludupan minyak masak paket bersubsidi di Kampung Bukit Diman Ajil. 4 individu termasuk seorang wanita ditahan dalam serbuan di lokasi berkenaan menerusi Optiris 4.0 bersama cawangan khas Ibu Pejabat Polis Kontinjen Terengganu. Pengarah KPDN Terengganu, Muhammad Mufsilat mengesahkan 3.4 tan minyak masak paket bersubsidi dengan nilai lebih RM103,000 dirampas.
2: Modus operandi seperti biasa, dia akan ambil minyak daripada repacker tersebut dan akan dibawa ke mungkin kita jangka di luar Terengganu ni, di luar sempadan, sama ada nak dibawa ke border di sempadan kita biasanya begitu. Cuma tujuan tu kita tak tahu ke mana, tetapi memang kita jangkakan ini adalah penyelewengan yang dibawa Optiris.
0: Muhammad Mufsilat turut memaklumkan sepanjang Optiris 4.0, KPDN Terengganu telah menjalankan pemeriksaan ke atas lebih 13,700 premis dengan 537 kes dikesan melibatkan pelbagai akta. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC akan terus menyokong penganjuran program-program yang memperkasa kesusasteraan serta seni bahasa kebangsaan. Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan MOTEC, Dato' Yusri Muhammad Yusof mengakui penganjuran seperti program Poetika Punjaga Madani yang menggabungkan puisi, monolog, syair, gurindam, lagu puisi dan elemen teaterikal dalam satu persembahan akan terus mengangkat seni, budaya dan warisan selain merapatkan hubungan sosio-budaya. Poetika Pujangga Madani dianjurkan sempena ulang tahun ke-10 penganjurannya selain menyokong agenda Tahun Melawat Malaysia 2026. Peruntukan tambahan RM1 juta diluluskan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim bagi pembinaan krematorium untuk memenuhi keperluan masyarakat Hindu di seberang Perai. Ahli Pesuruhjaya Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang, Kumaran Krishnan menyatakan penghargaan atas usaha berterusan Kerajaan Persekutuan dalam mengutamakan kebajikan masyarakat majmuk di negara ini.
3: Pelurusan tambahan ini juga mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memastikan keperluan pelbagai masyarakat, kaum dan agama diberikan secara adil dan inklusif.
0: Sebelum ini, kerajaan menyalurkan peruntukan 1.5 juta ringgit bagi pembinaan krematorium berkenaan. Bagaimanapun, jumlah itu tidak mencukupi untuk menampung kos projek, menyebabkan Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang memohon dana tambahan.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: asik, tambah henti.
1: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan. Masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan. Jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai lindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan, dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatanlah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami, buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Back to back music, tambah henti.

Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesehatan mental sama penting dengan kesehatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesehatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ, dan

0: ada blush lagi.
1: Eh, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
2: Aras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri, ya.
3: Back to back music tanpa henti.

Betulah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah. Hanya dirimu, the only one pemilik hati. Back to back.

0: Sekarang saya Izzy, anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: What's up semua, saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus.
1: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal empat taksi macam best.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini, yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Ya, R&R di Sabah FM. Bagus bahat. Terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan kami walau di mana pun juga anda berada. Bersama-sama kami bertemankan frekuensi ini 89.9 Sabah FM. Bagus bah, okey. Dan bagi anda yang sedang dalam pemanduan ketika ini, selamat memandu. Dan jika rasa-rasa mengantuk ketika memandu tu, apa kata anda berhenti seketika untuk melelapkan mata, mungkin di bahu jalan ataupun di mana saja rasa tempat yang anda rasakan selamat untuk melelapkan mata sebelum anda meneruskan perjalanan anda. Ya, pandu cermat, jiwa pasti selamat. Dan untuk itu, tinggal beberapa hari saja lagi kita akan meraikan ataupun menyambut sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tahun 1448 Hijrah ini, ya. Satu momen yang mengingatkan kita kembali kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bukan sekadar meraikan tetapi mengambil peluang untuk menghayati akhlak, kasih sayang dan juga teladan baginda dalam kehidupan seharian kita. Okey, dan bersama dengan sambutan Maulidur Rasul ini, warna pelawak anda untuk menyaksikan rancangan yang menarik disediakan untuk anda, khususnya bagi anda yang terlepas untuk bersama-sama kami menyaksikan Sabah Berselawat baru-baru ini yang berlangsung di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, ya. Yang mana sekali lagi dibawakan kepada anda pada 24 Ogos ini, iaitu esok Isnin pukul 9.30 malam, yang anda boleh saksikan melalui siaran TV OK, ya. Sabah Berselawat 2026 juga anda boleh saksikan melalui aplikasi RTM Click. Bersama-sama kita hayati aluran selawat dan juga tazkirah yang disampaikan oleh para penceramah jemputan untuk Sabah Berselawat 2026. Jom layan dulu lagu ini, Jelmol, Rinduku Tiada Berteman. Sabah FM, baguslah.

seorang pelukis pelan diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

0: anda berasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit, anda tidak kesorangan. Kesehatan mental sama penting dengan kesehatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Pahami Kesehatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus, bah.
1: Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu Sentuhan Kasih Rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang membalik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

Sabah FM, bagus. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama-sama kami mendengarkan frekuensi ini 89.9. Dan sebelum kita terus lagi berhibur, saya nak kongsikan satu informasi semasa untuk para ibu bapa dan juga adik-adik pelajar kita, khususnya yang berada di tingkatan 5. Ini iaitu tarikh-tarikh penting SPM 2026 ataupun sijil Pelajaran Malaysia 2026 untuk peperiksaan bertulis ya, yang bermula 23 November hingga 17 Disember 2026, yang mana bermula 26 hingga 29 Oktober akan berlangsung ujian bertutur bahasa Melayu. Seterusnya 2 hingga 5 November pula akan berlangsung ujian bertutur bahasa Inggeris. Dan seterusnya 16 hingga 18 November ujian amali sains. Dan seterusnya 23 November ujian mendengar bahasa Inggeris. Dan 24 November adalah tarikh untuk ujian mendengar bahasa Inggeris ya. Yang mana untuk SPM 2026 ini melibatkan 420,879 calon berdaftar bakal menduduki SPM tahun ini 2026, yang juga melibatkan 3,334 pusat peperiksaan di seluruh negara. Dan untuk itu kita doakan semoga adik pelajar kita ini akan beroleh kejayaan, dipermudah untuk menduduki SPM 2026 dan seterusnya memperoleh kejayaan yang membanggakan diri sendiri, ibu bapa, keluarga dan juga guru-guru serta sekolah yang anda sedang belajar waktu ini. Selamat maju jaya untuk adik-adik pelajar kita SPM 2026. Jom berhibur lagi bersama kami di Sabah FM. Bang.

0: jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: 7 minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat 7 minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
0: Anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.

0: berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tentera Israel menahan 13 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak ketika peneroka haram Israel melancarkan serangan termasuk membakar harta benda dan memusnahkan tanah pertanian. Menurut agensi berita rasmi Palestin Wafa, peneroka haram Israel turut mencabut pokok zaitun dan anggur di tanah milik rakyat Palestin di kampung Al-Minya, Timur Bethlehem. Rekod suhu malam paling panas dicatat di beberapa kawasan di barat daya Amerika Syarikat ketika amaran cuaca panas ekstrim masih berkuat kuasa di California, Nevada dan Arizona. Menurut Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan Amerika Syarikat, suhu di Death Valley, California tidak turun bawah 38.3 darjah Celsius sejak Jumaat lalu. Di Desert Rock, Mercury, Nevada pula, suhu minimum 28.9 darjah Celsius menyamai rekod 2018. Amaran cuaca panas berkenaan berkuat kuasa sehingga Ahad malam, manakala suhu melebihi purata dijangka berterusan hingga minggu depan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026 di New Delhi, India. Pasangan bergu negara Erin Chia Soho Yik akur dengan kekentalan bergu China Liang Wenkeng Wang Shang apabila tewas 17-21 dan 16-21 dalam tempoh 35 minit. Untuk rekod, Erin Chia dan Wu Yik pernah bergelar juara dunia pada edisi 2022 di Tokyo, Jepun. Beralih ke sukan Malaysia Sukma Selangor, atlet Muay Thai Sarawak Amelia Lin Ghazali Zulfikar atau lebih dikenali sebagai Mia Ghazali meraih emas dalam acara Muay Thai Wanita 42 hingga 45 kilogram menewaskan wakil Johor Damia Husna Azian dengan keputusan tipis 34-33. Mia meneruskan tradisi kemenangan selepas tiga orang abangnya Elias Ghazali, Johan Ghazali dan Mikael Ghazali turut pernah mengungguli pingat emas buat Sarawak dalam acara Muay Thai di Sukma. Tahap kejayaan penganjuran Sukma Selangor 2026 tidak seharusnya diukur berdasarkan kemeriahan majlis semata-mata. Sebaliknya, perlu mengambil kira prestasi atlet, kelancaran pertandingan dan semangat kesukanan sepanjang temasya berlangsung. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Mordi Bimol berkata, pelbagai faktor perlu dipertimbangkan dalam menilai tahap kemeriahan sesebuah penganjuran termasuk keadaan geopolitik. Menurutnya, konsep penganjuran yang lebih sederhana pada edisi kali ini juga selaras dengan titah Sultan Selangor supaya aspek kesederhanaan diberikan penekanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Selatan Thailand bergolak, rakyat Malaysia disaran berwaspada. 728.5 juta ringgit perkasa kebajikan warga emas, OKU dan pesakit kronik. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.
1: Agusma.

menjadi lebih baik, jangan menyerah. Tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya.

0: tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

ujung jari. Tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

0: pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: R&R di Sabah FM Bagus Bahas. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM. Bertemankan frekuensi ini 89.9 dan anda masih lagi kekal bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad dalam jam yang berikutnya dalam R&R edisi Ahad hari ini 23 Ogos 2026. Dan semoga berhibur, Wan nak sapa lagi kawan-kawan kita yang bersama-sama kita di FB dan juga WhatsApp Sabah FM. Selamat malam untuk Izam Nazim, katanya saya bertugas untuk DJ Wans hingga 12.30 malam nanti. Terima kasih. Juga rakan kita Ramli Lee, katanya sahabat tugas dan semoga sihat. Ceria-ceria selalu bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar setia Sabah FM Bagus Bahas. Terima kasih. Dan juga seterusnya rakan kita James Pangiran, sahabat tugas untuk DJ Wans. Terima kasih. Dan juga seterusnya rakan kita Muhammad Yusof, katanya sahabat tugas buat DJ Wans di Sabah FM. Terbaik buat semua pendengar setia Sabah FM Bagus Bahas. Terima kasih. Okay. Dan apa kata malam ini, sebelum anda pejamkan mata ya, sebelum anda melelapkan mata tidur untuk malam ini, ada satu perkara kecil yang boleh kita lakukan ya, iaitu maafkanlah mereka yang mungkin pernah berbuat kita terluka. Bukan kerana mereka betul, tetapi kerana kita berhak untuk tidur dengan hati yang lebih tenang ya. Lepaskan apa yang membebankan. Jangan bawa marah dan juga kecewa sampai ke hari esok. Semoga malam ini hati kita lebih ringan, tidur dengan lebih lena dan juga bangun esok dengan senyuman. Jom berhibur bersama kami di Sabah FM Bagus Bahas.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.

0: gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Ya, R&R di Sabah FM. Bagus bah. Okay, sedar tak sedar ya, Tugas Wan bersama-sama dengan anda selama 6 jam di Ruang Udara Konti Sabah FM untuk edisi hari ini, hari Ahad, 23 Ogos 2026 akan berakhir sebentar sekejap lagi ya. Dan apa yang diharapkan, anda telah pun terhibur dengan apa juga rentak lagu telah disajikan sepanjang hari ini, dan apa juga informasi yang dikongsikan ada manfaatnya untuk kita bersama-sama. Okey, selama 6 jam kita bersama, 6 petang hingga 12 tengah malam ya. Terima kasih atas kesihatan anda, dan insyaAllah Wan akan kembali lagi bersama-sama dengan anda esok menerusi ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah, okay? Dan selepas ini kita akan sambung siaran Nasional FM, dan selepas itu Sabah FM akan kembali bersama-sama dengan anda bermula pukul 4 pagi esok menerusi muzik tanpa henti. Okay, untuk itu saya rakan dan penyampai Wan Hizo Ahmad mengundur diri di sini. Assalamualaikum, salam hormat, salam ceria, sampai kita jumpa lagi.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.

المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat malam buat anda yang masih setia bersama dengan National FM, di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru, 24 Ogos 2026, hari Isnin bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan malam ini saya Izzy, saya kembali bersama-sama dengan anda bermula pukul 12.30 malam ini. Dan hari ini saya akan teman anda hingga ke pukul 3 pagi. Dan bermula pukul 3 pagi nanti, Amira akan mengambil alih sehingga ke pukul 6 pagi. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi yang telah pun bersama anda dalam Nasional Malam, iaitu Aida Jia yang telah pun teman anda sehingga ke pukul 12.30 malam tadi. Dan kepada anda yang ketika ini mungkin ada yang sedang memandu, mungkin ada yang baru habis kerja dalam perjalanan balik, hati-hatilah memandu, tak perlu tergesa-gesa. Kalau rasa mengantuk tu, kalau perjalanan tu jauh, berehatlah sekejap. Yang penting anda tu sampai ke destinasi dengan selamat. Dan buat yang ketika ini mungkin baru nak memulakan tugasan, nak mencari rezeki dan juga sebagainya, yang bekerja shift malam macam saya, semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan semacam biasa, kalau ada yang nak kirim salam ataupun nak sampaikan ucapan kepada keluarga, kepada pasangan, kawan-kawan atau sesiapa saja yang sedang terlintas di fikiran tu, jangan malu-malu, singgah di Facebook rasmi kami, Nasional FM. Sentiasa di hati, tinggalkan kiriman anda di ruangan komen. InsyaAllah saya akan bacakan sebentar lagi. Dan untuk jam yang pertama ini, seperti biasa, kita akan mulakan persembahan kita lah dengan lagu-lagu yang lebih segar, lebih rancak. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ya, saudara, ada lagu yang kita dengar sebenarnya adalah untuk hiburan, dan ada pula lagu yang bila dimainkan terus membawa kita kepada seseorang yang pernah hadir dalam hidup. Begitulah dia dengan lagu Penawar Rindu daripada Abbot tadi. Rindu tu sebenarnya unik, ya. Semakin kita cuba untuk lupakan, kadang-kadang tu semakin kuat rindu ini datang dalam ingatan. Dan kadang-kadang kita tak perlukan apa-apa pun, cuma dengar satu suara, satu nama atau satu kenangan pun dah cukup untuk membuatkan hati kembali terasa rindu. Jadi apapun yang sedang anda rindukan malam ini, semoga rasa itu menjadi satu kenangan yang indah, bukan sesuatu yang membebankan. Okey, sambil-sambil itu juga ada sesuatu yang ingin saya kongsikan kepada anda. Ini berkenaan dengan hari cuti umum besok. Berita palsu mengenai cuti umum di Selangor. Jadi Menteri Besar Selangor Dato' Seri Aminuddin Asari menegaskan hari inilah, ya, hari ini Isnin 24 Ogos kekal sebagai hari bekerja di negeri itu. Ia susulan penyebaran poster palsu yang mendakwa kerajaan negeri telah pun mengisytiharkan cuti umum sebenar kejayaan kontingen Selangor pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Dan Aminuddin juga berkata sebarang pengumuman rasmi berkaitan cuti umum peristiwa sekiranya ada akan hanya dibuat pada majlis penutupan Sukma pada pukul 8 malam ini. Dan insyaAllah katanya sebarang pengumuman rasmi berkenaan cuti umum hanya akan dibuat pada majlis penutup yang bermula pada pukul 8 malam 24 hari bulan itu, malam nantilah. Oleh itu, sila ambil maklum bahawa poster yang telah tersebar sebenarnya adalah palsu dan tidak benar sama sekali. Beliau turut memaknai poster yang sedang tersebar yang dengan perkataan palsu yang tertera pada imej tersebut. Nah, ini satu yang anda perlu sedia ambil maklum lah, eh. Nah, jangan terpengaruh dengan poster-poster palsu. Sentiasa dengar berita-berita yang sahih dari sumber-sumber yang sahih. Okey, geng burung hantu, untuk malam ini kita teruskan lagi. Ini dia lagu dari Search dengan Gadisku. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa nihati.

0: pengemudi jalan raya tidak kenal mangsa, terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 1.13 minit pagi ketika ini, hampir dah pagi-pagi ni, boleh tersasul lah sikit-sikit, biasalah eh. Ok, dah 1.13 minit pagi hari ni, 24 Ogos 2026, bersamaan dengan hari Isnin, 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya Easy temankan anda dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 3 pagi nanti. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun mengirimkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ada Nenek Ani, ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada UPS dari Kuala Terengganu, Kak Ita Chok seperti biasa dari Ipoh, Perak. Selamat tengah malam semua. Moh koma dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih Kak Ita kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Ada juga lain-lain. Ada Abang Muhammad Ahmad Yusof, katanya semoga DJ sihat selalu, bertukar di Radio Nasional FM, terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Ada Princess Sue juga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, menerusi segmen Nasional GBH 12.6. Ada Ninda Wahida, Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam semua sahabat geng GBH. Ada Muhammad Azharun, selamat bertukar di Nasional GBH. Semoga terus bersemangat menghiburkan semua pendengar setia dengan seleksi lagu-lagu terbaik dan informasi yang terkini. Abang Razak Balangi juga, selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas di Nasional GBH 26, didoakan semoga berada dalam keadaan sihat walafiat. Ada Ramlah Din juga mendengarkan kami ketika ini. Ada juga sahabat kita Ebliana Rosliana Lia, salam bersyukur bahagia yang selalu rasa manis dan pahit dari Kampung Rumah Panjang Engkuru Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam, selamat pagi, salam kedamaian, salam sejahtera, salam sayau, salam pengirindu Marwan Menua Nangai semua kita. Ya, ni bahasa etnik Iban ya. Saya bacakan kalau nak ni apa khabar semua, nama berita mana, baik, semoga kita baik selalu dan selamat menjalankan tugas kepada saudara Abah Izi yang memang paling hebat dan terbaik, buat semangat berpesa di konti Radio Nasional FM, mantap katanya. Ada Abdul Jalil Tahir juga, ada juga Rohatun Atun, selamat bertugas. Nur Isa juga mendengar dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kebayang, Ipoh, Perak, Nasional FM sentiasa terbaik. Terima kasih kepada anda yang dah pun kirimkan ucapan-ucapan. Selain itu juga ada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada Ita Chok juga bersama dengan saya di TikTok. Ada Ainun Manisa, ada juga Big Bro, Kak Black N, ada Abang Black and Like, dan juga Fikri 92, Sweetie 08, Shushu, ramailah yang pagi ni dah pun bersama dengan saya di TikTok. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya sehingga ke pukul 3.6 pagi nanti dalam GBH Gang Burung Hantu. Okey, untuk jam ini saya nak bawakan lagu-lagu dari era retro 80-an, 90-an dan juga lagu-lagu yang sedikit mengimbau kenangan anda lah. Okey, kita nak terus layan lagu ini, lagu dari Zaitun Sameon, Menada Impian. Nasional FM sentiasa di hati.

kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.

Itulah tadi persembahan dari Skoin, Rindu-rinduan Jadi Kenangan, membawa kita ke pukul 1.50 minit pagi ketika ini. Jadi bila bercakap tentang rindu ni, ada masa rindu tu datang tanpa kita minta kan. Tiba-tiba kita teringat dekat seseorang, seseorang yang pernah kita dengar, pernah pada senyuman, yang pernah menenangkan kita, pada satu kenangan yang sampai hari ini masih lagi tersimpan kemas dalam hati tu kan. Rindu tu kadang-kadang boleh katakan unik juga. Kita boleh cuba sibukkan diri, kita boleh cuba nak lupakan, tapi ada satu waktu, ada satu ketika tu kita nak mengembalikannya semua, kita nak melupakan tu sangat-sangat susah lah. Dan mungkin malam ini ada antara anda yang sedang merindui seseorang, seseorang yang jauh, mungkin juga seseorang yang sudah lama anda tak temui, seseorang yang kini hanya tinggal dalam kenangan. Untuk anda yang sedang merindu, biarlah lagu tadi tu menemani rindu anda dan dapat mengumbat rindu. Okey, sambil-sambil itu juga kepada anda yang nak, masih lagi yang nak menghantarkan ucapan-ucapan, dah boleh terus hantarkan ke Facebook kami, Nasional FM Sentiasa Di Hati. Yang nak bersama-sama dengan saya, mungkin ada topik perbincangan yang nak dibualkan, boleh terus ke TikTok Nasional FM Sentiasa Di Hati. Di situ kita buka laluan untuk kita berkongsi rasa, berkongsi cerita. Mungkin ada hujung minggu ini apa aktiviti yang anda lakukan, mungkin ada berlaku sesuatu yang menyebabkan anda rasa sedih, rasa gembira, boleh, tak ada masalah untuk kita sama-sama kongsi di ruangan TikTok Nasional FM Sentiasa Di Hati. Sama-sama itu, kita nak dengar lagi antara lagu-lagu yang terkini, lagu-lagu yang menyentuh perasaan mungkin bagi setengah orang. Dan ini lagu dari Wali Band dengan Doa Untukmu Sayang. Terus kekal bersama Nasional FM Sentiasa Di Hati.

dari Kumar Sanun dan juga Al Kayakni dengan Lakdi Badi Ajani Hey, lagu yang dipetik dari filem Kush Kush Hotahi pada tahun 1998. Dan komposer untuk lagu ni ialah Jatin Latin. Dan sedikit informasi tentang lagu ini yang saya dapat baca tadi, lagu ini sebenarnya menggambarkan pertemuan kembali yang penuh emosi dan juga romantis antara karakter Rahul yang dilakonkan oleh Shah Rukh Khan dan juga Anjali, iaitu Kajol, setelah bertahun-tahun terpisah semasa sejak semasa kuliah. Dan ini juga menjadi salah satu soundtrack yang paling ikonik juga lagu ini pada tahun 90-an. Ramai juga rakan-rakan kita di TikTok yang terhibur dengan lagu-lagu ini. Katanya ada yang kaitan kita nak berguling-guling atas katil dengan lagu ni. Jangan-jangan dah pukul 2.18 minit pagi dah ni. Takut nanti jiran-jiran terbangun pula kan. Dia kata kenapalah yang tengah bising-bising berguling-guling atas katil dengan bunyi-bunyi tu kan. Okey, kita nak teruskan lagi lagu-lagu kita pada pagi ni. Kita nak kembali ni antara lagu-lagu yang mengimbau kenangan jugalah kan. Ini lagu dari kumpulan Dinamik dengan Di Antara Gadis. Teruskan bersama kami. Jom kita layan Nasional Geng Burung Hantu National FM, sentiasa di hati.

Sonora FM sentiasa di hati. Dah pun 2.32 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami dalam Geng Burun Hantu. Saya Izzy temankan anda untuk edisi hari ini 24 Ogos 2026, hari Isnin. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menghantarkan ucapan-ucapan. Mungkin saya tak dapat nak bacakan kesemuanya. Nanti saya akan balas di ruangan komen di Facebook nanti. Ada Osman juga, Biah-Biah, Sain tu ada juga Jordan, Jimmy, Tanggai. Dari Singapura hadir buat geng-geng burung hantu yang belum tidur. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pagi ni. Ada juga Atuk Merotai Kecil dari Johan Setia. Ini tempat saya ni. Di Jalan Kebun Johan Setia, ucapanku kepada lori bucin berhati di jalan, terutamanya Pak Samad, jom layan GBA. Syahda Muhammad Muhaimin juga katanya selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional FM Geng Burung Hantu. Raja Tun, Dr. Philip Maling, Ainul Jaffa juga, terbaik, mantap, syabas, layan lagu-lagu terkini dan juga retro. Masa Saleh, terima kasih. Muhammad Jasni Mon, Juana Ahmadi, Rashidah Edi, Salih API, Asna Hasrani, ada juga Pasu Omar, Lin Roslinda, Syah Syaz, Santalia Berwas, Salih Apijai, Ignas, Emma, Nani Ani, dan juga Nikmas, Janet Zai, Razak Balangi, Alfred Lamed, dan juga Daat Red, Ika Enrikos. Ramai lagi kawan-kawan kita PKA Amin yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Di ruangan TikTok juga, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani saya ketika ini. Blank N juga masih ada lagi, Mikayo Asmadi Hadi, ada Ainun Manisa, ada juga sahabat kita daripada jauh juga, yang daripada Sabah, Sarawak dan juga Singapura tadi yang turut mendengarkan kami pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menjadikan Nasional FM sentiasa di hati anda. Jom kita terus layan lagu ini dari New Boys, lagu yang boleh katakan menggamit memori jugalah di era tahun 90-an dulu, dengan Hanya Tinggal Sejarah.

0: anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana perombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lepah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: 2.49 minit pagi ketika ini anda masih lagi bertemankan saya Izzy dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 3 pagi. Kerana selepas ini Mira akan mengambil alih siaran, menyambung siaran kita sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada anda, kalau boleh saya kongsikan, mungkin ada yang merancang aktiviti nak ke Maha 2026. Kalau belum, inilah masanya untuk anda dan juga keluarga, rakan-rakan dan orang tersayang bersama-sama ke berkunjung ke acara agro terbesar yang penuh dengan pelbagai tarikan menari. Maha ini nanti akan berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maib Serdang. Jadi kalau tak datang memang rugilah, kena datang dan bawa pulang hasil produk agro yang menari. Anda boleh dapatkan pelbagai buah-buahan segar, sayur-sayuran, hasil laut, makanan tempatan, produk usahawan agro dan pelbagai lagi hasil berkualiti yang ditawarkan di satu lokasi. Malah pengunjung juga berpeluang untuk melihat sendiri perkembangan sektor pertanian, agro makanan dan juga industri yang semakin berkembang di negara kita. Jadi jangan lupa, bermula 28 Ogos 2026 hingga 6 September 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati, yang berada di TikTok ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kerana membantu saya tapping-tapping sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan selepas ini Amira akan mengambil alih untuk bersama-sama dengan anda. Dan nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan selepas ini Amira akan bersama dengan anda, dah pun siap sedia di luar sana, akan membawakan pelbagai hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk menemani anda pada hari ini. Akhir kata, saya Izzy mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Kekal bersama Nasional FM. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Anda masih lagi mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada rakan penyampai Easy yang telah menemani anda dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini dah masuk jam 3 pagi, Mira Manja Manis yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apa pun yang sedang anda lakukan waktu ini, terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Jadi kita santai-santai saja untuk 3 jam akan datang. Kesana sini, langkah berseri, Mira di sini menceriakan hari anda.

Baru saja kita dengarkan Demi Cinta daripada Fabians. Hai, kalau dah namanya Demi Cinta kan, macam-macam kita sanggup buat. Ada yang sanggup berkorban, sanggup bertahan, dan ada juga yang sanggup menunggu. Tapi kalau yang menunggu tu, kena tahu juga sampai bila kita nak tunggu kan. Jangan sampai kita dekat sini setia menunggu, tapi dia dekat sana langsung tak tahu yang kita tengah menunggu ni kan. Apapun, kalau kita sebut tentang menunggu ni, memang kena sangat dengan lagu yang saya akan mainkan untuk anda selepas ini. Di sana menanti, di sini menunggu daripada UKIS. National FM, sentiasa di hati.

Satu nama tetap di hati daripada I. Baru saja kita dengarkan di Nasional FM, sentiasa di hati. Bila kita sebut tentang satu nama yang tetap di hati ni, mesti masing-masing ada satu nama yang terus terlintas di fikiran, kan? Tak semestinya pasangan, boleh jadi ahli keluarga, rakan-rakan atau seseorang yang pernah tinggalkan memori tak kisahlah pahit atau manis dalam hidup kita. Tapi Mira nak pesan satu saja pagi ni, tak kisahlah siapa pun nama yang ada dalam hati anda semua sekarang, pastikan Nasional FM pun ada satu tempat yang khas dalam hati anda semua, okey? Sebab kami di sini akan terus menemani anda dengan lagu-lagu dari satu generasi ke satu generasi. Dan daripada satu nama yang tetap di hati, kita beralih pula kepada satu nama yang cukup manis untuk disebut, Juwita. Selepas ini kita layan Juwita daripada Salim, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Astia kita, Riri kita ini, giling dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami.

Nasrul FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, kadang-kadang rasa bahagia ni tak perlukan benda besar pun kan. Ada hari kita dapat makanan yang kita midam pun dah cukup. Ada orang bila nampak gaji masuk, ya Allah indahnya dunia. Dan ada juga yang cukup sekadar dapat mesej dari seseorang yang ditunggu-tunggu pun dah cukup untuk membahagiakannya kan. Jadi Mira nak tahu, untuk geng buruh hantu ni, apa satu benda kecil yang boleh buat anda gembira ataupun mood anda menjadi lebih baik? Cuba kongsikan dengan Mira di TikTok Nasional FM kepada mereka yang mungkin sukar untuk lelapkan mata atau sekadar ingin peneman, boleh singgah sebentar di TikTok Nasional FM. Kalau saya boleh menyapa beberapa yang sedang menemani saya sekarang, kita ada Wani, ada Lavender Girl, Bro Admir, ada The Sale, ada Khairul Anwar, Kopi Kampung Tanjung Lepeh, ada Yong Iza, ada siapa lagi ni? Ramai lagi, kejap saya selesai sebut ramai lagi ya. Okay, ada Ita Choi, ada Mel, ada Saidatina Ajira, Matahari, Norfisha Jaafar, Amy, Farhana Batrisha, Zul, Sabariah Awang, Adam, Azamah Uselima dan ramai lagi. Jika anda ingin berkongsi atau sembang santai sahaja, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, saya akan mainkan lagu seterusnya iaitu Layar Impian daripada Ella.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sabah
2: FM. Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada, di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini, kita tidak tahu. Betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insyaAllah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut. Ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu karena Allah, karena takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarut masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan. Kita menuju kepada Allah. Bermula taat karena takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya, taat kita kepada Allah karena takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Oke, kemudian setelah kita taat karena takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang, taatnya pula karena ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5. Ya, kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya. Ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini. Nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan
1: Sabah FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
5: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai. Dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
1: Wa idz tasqa Musa li qaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
0: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah.

0: App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا الله segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu tiada Tuhan yang kami sembah melainkan engkau Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan, memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, Anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, Ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami serta seluruh hamba-hambamu Ya Allah hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu Ya Allah Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين

0: Kelas Pagi. Sanakan FM bersama Mu. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam pertemuan untuk anda. Pastinya kami kembali bersiaran menerusi frekuensi ini 90.1 teman setia anda. Ya.
1: Dan di samping itu, terima kasih juga kerana anda bersama kami menerusi persiaran langsung di RTM Klik.
0: Ya, betul, bersama dengan Didi dan Kak Nor. Kak Nor, apa khabar Kak Nor?
1: Alhamdulillah.
0: Ini pagi macam ada sama kita
1: punya. Ya, ada biru-biru begitu.
0: Biru-biru,
1: ya.
0: Betul-biru.
1: Dan apa yang kita harapkan juga ya, kami di sini alhamdulillah bahagia selalu. Alhamdulillah. Dan kita mengharapkan dan mendoakan semuanya yang mendengar siaran kita ya ketika ini bahagia.
0: Ya, ya. Macam mana Allah hamdan sibram.

0: Itu dia. Dan pagi ini kita kembali bersama dengan anda bersua menerusi segmen Evo edisi Isnin.
1: Hari ini 24 hari bulan Ogos 2026. Mm-hmm. Bersamaan hari Isnin. Mm. Ya, bersamaan.
0: Ya, 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan seperti biasa 6.15 minit pagi sebentar saja lagi.
1: Info cuaca dan juga jadual air pasang surut bagi daerah Sandakan.
0: Menurut dalam setengah pagi terus kita bawakan untuk anda berteringkas dari Sabah FM.
1: Dan terbitan Abang Syaf Laman Nurani 6.45 menit pagi.
0: Utama 7 pagi dari Pusat Pertahanan Tiap Angkasa Perisus seterusnya kita bawakan untuk anda. Penting anda kena terus melekat bersama kami di frekuensi ini.
1: 90.1.
0: Teman setia anda.

0: Enrique.
1: What?
2: Wow, tak ada kusangka. Begini jadinya. Lebu lidah manis. Kata semuanya dusta. Diperdaya. Janji semua kosong melaga. Masa dan tenaga disiakan bagi susah.

sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 kilometer, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.

0: Info cuaca.
1: Info cuaca hari ini. Bersamamu.
2: Baik, Kailor.
3: Yeah.
2: Kita nak kongsi info cuaca dulu untuk pagi ni. Sebelum kita sambung lagi hiburan. Untuk pagi ni, bagi daerah Sandakan, kita mulakan seperti biasa dengan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini, 24 Ogos 2026. Diramalkan tiada hujan untuk sebelah pagi. Ribut petir di sebelah petang hinggalah ke malam nanti di beberapa dan juga kebanyakan tempat. Ya. Dan untuk daerah Beluran pula dan Telupit berkongsikan ramalan cuaca yang sama untuk sepanjang hari ini. Ada mana tiada hujan untuk sebelah pagi, ribut petir di di beberapa tempat untuk sebelah petang dan juga malam hujan di beberapa tempat. Seterusnya kita beralih pula ke daerah Kinabatangan, juga tiada hujan untuk sebelah pagi, hujan di beberapa tempat untuk sebelah petang dan ribut petir di beberapa tempat untuk sebelah malam. Manakala di daerah Tongod pula juga tiada hujan untuk sebelah pagi dan ribut petir di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 35 darjah Celsius. Petang hingga ke malam itu cuaca yang sama, ribut petir di beberapa tempat. Jadi untuk hari ini di Tongod, di Kinabatangan, di Telupit, Beluran dan Sandakan, untuk sepanjang pagi ini diramalkan tiada hujan.
3: Okey, kita beralih ke jadual air pasang surut ya. Diramalkan pada pukul 7.57 minit pagi, ketinggian air pada paras 75 cm. Sementara pada pukul 4.03 minit petang, ketinggian air di bawah paras 77 cm.
2: Ya, dan info cuaca itu tadi kami bawakan untuk anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
3: Dan ramalan jadual air pasang surut dibawakan dari Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia.
0: Info cuaca hari ini.
1: Bawa turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sana Kenapa bersamamu.

0: Baik, itu dia lagu bersama dengan Black, Aku Rindu Sayang Kamu. Kau dalam bahasa baju macam mana, Kak? Ya?
1: Aku rindu ni, aku ngentom.
0: Aku ngentom, sayang kamu?
1: Lasa kamu.
0: Aku ngentom, lasa kamu. Begitu lah, kan?
1: Ngentom aku kalah sama kau.
0: Wah, itu dia. Dan pastinya setiap hari Senin kita ada segmen Bahasa Etnik.
1: Sikit lagi tersasul, ya. Apapun kepada anda yang sedang memadu pada ketika ini, selamat memadu. Jangan lupa, ya, walaupun dalam keadaan yang mungkin banyak fikiran, ya, ketika ini, senyuman tu, walaupun sendiri dalam kereta, ya, satu senaman sebenarnya, ya, di
0: senaman yang suka senyum ni, Kak Nur. Kadang-kadang dia punya kedutan di wajah tu, kalau sudah meningkat usia, dia kurang sikit daripada orang yang suka monyok, masam, kan?
1: Betul. Kita pun sedap mata memandang, ya.
0: Betul, Kak.
1: Dan hari ini juga, ya, kebanyakan sekolah ada hari peristiwa, ya.
0: Betul.
1: Bersambung pada hari esok pula, ya. Cuti
0: peristiwa bersempena dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: Sambung menyambung, ya.
0: Sambung menyambung. Apapun 6:30 seperti biasa, terus kita bawakan untuk anda berita Rika Sabah FM. Lain terus bersama-sama di judul anda, Didi dan Kak Nur di Sarakan FM.
1: Bersamamu.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya, Etrikli Esteban dalam Berita Sabah FM. Sabah perlu mencontohi kejayaan Thailand dalam mengembangkan konsep kebun dapur dan penamaan durian premium. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, Thailand berjaya mengembangkan konsep kebun dapur termasuk menanam durian di sekitar rumah dan menyediakan pusat pengumpulan hasil di setiap kampung. Dalam pada itu, Datuk Jamawi memaklumkan 5,000 pengusaha kebun dapur sekeliling rumah disasarkan dalam tempoh 5 tahun. Setakat ini, kira-kira 3,000 pengusaha kebun dapur direkodkan pegawai pertanian di setiap daerah. Usaha berkenaan bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan bercucuk tanam bagi menjamin bekalan makanan keluarga selain menghasilkan lebihan untuk dijual atau dikongsikan dengan jiran.

Sementara itu, usaha memupuk semangat cintakan negara dalam kalangan generasi muda perlu diperkukuh dari peringkat akar umbi. Justru sambutan Bulan Kebangsaan di peringkat komuniti antara platform terbaik untuk menyemarakkan lagi semangat kebersamaan dan patriotisme. Ahli Parlimen Sipitang Datuk Mat Bali Musa berkata, inisiatif mengibar jalur gemilang menjadi simbol dan tanda kesetiaan kepada tanah air serta penghargaan terhadap perjuangan generasi terdahulu dalam mempertahankan kedaulatan negara.

0: FM 104.6 dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery

0: terbaik menceriakan pagimu. Buatkan anda terus bersamamu di Sarakan FM.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang baru mendengarkan siaran Sarakan FM. Pagi ini bersama Didi dan Kak Nur. Kak Nur, kita mau kongsi juga untuk pendengar-pendengar kita ni supaya mereka dalam perjalanan ke tempat kerja lebih bersemangat.
2: Iya.
1: Berkenaan dengan pungutan pilihan terkini kontingen dari negeri Sabah.
2: Setakat ini di tanggal ke-8 ya bagi negeri Sabah dengan pungutan jumlah pingat 93
1: keseluruhan
2: keseluruhan di mana emas 30 perak 27 dan gangsa 36 38.
1: Oh, lampagainya ya, betul. Lampagainya kontingen tuan rumah masih mengungguli kedudukan di atas
2: sekarang. Ya, 97 pingat emas ya.
1: Tanya Selangor.
2: Tuan rumah ya.
1: Diikuti dengan Wilayah Persekutuan dan juga Terengganu.
2: Iya.
1: Dia sama juga kan tuan, macam 2 tahun lepas tuan rumah Sarawak kan. Diorang juga yang ni apa tu?
2: Oh, di atas ya.
1: Atas ya. Memang begitu kali kan kalau kita tuan rumah kan.
2: Semangatnya tu lain.
1: Lain macam
2: macam.
1: Itu dia. Baik, jangan untuk anda yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja sekali lagi, pastinya jalan pagi ni agak sedikit lengang kerana budak-budak bercuti kan.
2: Betul.
1: Dahlah jam sangat. Jadi senyum-senyum, jangan lupa senyum satu sedekah.
2: Ya, senyuman itu pendawar segala duka.
1: Itu dia. Lain terus Sarakan FM
2: bersamamu.

0: Desen Radio di pilihan Anda. Sandakan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar sidang pendengar sekalian? Mudah-mudahan sehat wal afiah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tajuk kita pada kali ini, cemburu boleh, dengki jangan. Sidang pendengar sekalian, dua sifat yang sangat berbeza, yaitu cemburu dan dengki. Cuma kadangkala kita keliru, cemburu itu boleh menjadi dengki. Macam mana mau membezakan cemburu dan dengki ini? Kalau cemburu ini, kita gembira atas kejayaan orang lain, tapi kita pun mau juga macam dia. Sebagai contoh, kawan dapat kereta baru, kita pun ucap tahniah dan siap tanya tips lagi, macam mana mau beli kereta macam dia. Kalau dengki pula, adalah engkau berpura-pura gembira atas kejayaan orang lain, tapi di dalam hatimu itu terasa sakit. Engkau menganggap orang itu tidak layak dengan kejayaan itu. Sebagai contoh, kawan dapat beli handphone baru, engkau pura-pura puji, padahal engkau mau handphone itu terus rosak. Dan engkau meraihkan kalau handphone kawan itu rosak, kau bercakap lagi, itulah temberang tayang-tayang handphone baru. Hakikatnya, hati engkau yang penuh dengan dengki. Yang bikin malu lagi, kata orang Sabah, tidak cukup dia sendiri yang mendengki, dia ajak pula orang lain untuk sama-sama dengki, supaya tidak ada yang suka dengan orang itu. Bahkan sehingga suka mencari-cari kesalahan orang itu. Dijaganya betul setiap kata tutur dan kelakuan orang, supaya dia boleh cari celah kesalahan orang itu. Betul-betul mengasi malu kumpulan, kata orang hari ini. Maka saudaraku sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cemburu itu diharuskan syariat, supaya kita terdorong untuk mencontohi setiap kejayaan yang orang lain kecapi. Adapun hasad dengki adalah sifat yang tercela dan haram di sisi agama. Bersihkan hati dari dengki, hiduplah dengan cinta dan kasih sayang, supaya kita sentiasa merasakan kebahagiaan. Akhir sekali, kita tutup dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, hendaklah kalian menjauhi sifat hasad dengki, kerana ia menghapuskan kebaikan, seperti mana api menghanguskan kayu. Sunan Abi Daud. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: sebentar lagi seperti biasa 7 pagi Kak Nor.
1: Aha, utama 7 pagi menerusi pusat berita Angkasa Puri.
0: Ya, kami akan kembali bersama dengan anda untuk jam yang kedua sebentar lagi. Untuk anda,
1: kekal setia bersama kami.
0: Ya, pastinya di 90.1
1: Salakan
0: FM
1: bersamamu.

film-film negatif dan positif 35mm dan 16mm. Mesin pengolah Ariflex yang digunakan di sini dapat membersihkan film-film negatif dan positif 35mm dengan kelajuan 120 kaki.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, pada 29 November 1949, pertandingan mereka bentuk bendera persekutuan telah diadakan dan disertai oleh 373 karya. Daripada tiga rekaan yang marah ke peringkat akhir, ciptaan Encik Muhammad bin Hamza, arkitek Jabatan Kerja Raya Negeri Johor, telah dipilih sebagai pemenang. Rekaan ini yang menjadi asas kepada jalur gemilang yang kita kenali dan kibarkan sehingga hari ini. Satu Minit, Satu Fakta, Malaysiaku.
0: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna, Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
1: Evo 6.11. Seragam FM bersamamu.

0: Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia, madani kesejahteraan dinikmati tema untuk sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia tahun ini.
1: Ya, dan pastinya di jam kedua ya, 7:30 pagi nanti kita akan ikuti berita ringkas Sandakan FM. Yeah. Oh, sama pula ya. Lepas tu 7:45 minit pagi nanti menarik di medsos hari ini.
0: Aduh.
1: 8 pagi berita Sabah FM.
0: Ya, sebelum tu kan Nur, kita nak ambil momen ni lah kan. Untuk menunjukkan ucapan tahniah
1: untuk Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, atas pengurniaan darjah kerabat Laila Utama yang amat dihormati atau DK ya, daripada Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Syaifuddin Sa'adatul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam.
0: Itu dia. Dan kita teringin juga dengarlah Kak Nur apa tu menyebut ni kan. Macam tu ala-ala intonasi yang berhadapan bersama dengan
1: ya. Yeah.
0: Belajar sikit Kak Nur.
1: Oh, belajar sikit ya. Di mana Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri atas pengundian darjah kerabat Laila Utama yang amat dihormati ataupun DK daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin.
0: Nanti kita ambil kelas dengan Kak Nur ya. Okey, dan sebentar lagi di jam setengah seperti yang dimaklumkan untuk anda, kita akan bawakan berita ringkas Sandakan FM
1: bersama Didi.
0: Ya, jangan lupa hantarkan WhatsApp anda, ucapan anda pagi ini bersama-sama kami menerusi WhatsApp ini
1: 0195895858.
0: Dan terus Sandakan FM
1: bersamamu.

0: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya, kah? Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok logo kena putar, loh.
1: Nah, kan? Kau indah percaya.
2: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di...
1: Sandakan FM.

Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: hari ini. Balas seperti biasa. Selepas berita Senakan FM 7.30 pagi, kita nak kongsi pula apa yang menarik di medsos.
1: Untuk hari ini Kak Nora fokus kepada Adun Pitas Keluarga Peluk Islam, ya. Di mana Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pitas Datuk Seri Rudy Awah bersama isteri Datin Seri Asia Udin dan anak bongsu mereka secara rasmi memeluk Islam di kediaman mereka di Kampung Salim Podon Laut di Pitas, ya. Di mana Majlis Pengislaman Rudy 58 tahun yang juga pembantu Menteri Kejeraya dan Utiliti Sabah bersama Asia 56 tahun serta anak bongsu mereka Aswadi 26 tahun disiarkan secara langsung menerusi laman Facebook. Majlis yang dimulakan dengan lafaz syahadah secara bersama dan bergilir-gilir beserta bacaan pengertian dalam bahasa Melayu itu diteruskan dengan laungan azan, bacaan ayat suci Al-Quran, selawat serta kenduri kesyukuran. Di mana lafaz dua kalimah syahadah itu dibimbing Mufti Sabah Datuk Bongsu alias Aziz Jaafar dengan disaksikan Ketua Menteri Sabah Datuk Sri Haji G. Nur, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif serta Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman. Di mana saya petik kata-kata daripada yang berhormat, ya. Di mana pada hari ini katanya adalah hari bersejarah buatnya, isteri dan anaknya kerana selamat melafazkan dua kalimah syahadah dan amat gembira dengan hidayah ini. Beliau yang mempunyai 6 cahaya mata berkata 4 daripada anaknya telah terlebih dahulu memeluk Islam sekaligus menjadi pendorong utama perjalanan hidayah keluarganya. Di mana beliau berkata keputusan itu diambil atas keikhlasan hati tanpa sebarang paksaan serta bukan batu loncatan untuk mengejar pangkat atau kedudukan selepas merasakan tiada lagi kepentingan duniawi yang mahu dikejarnya. Di mana beliau menjelaskan beliau bersama isterinya yang sebelum ini berpegang kepada kepercayaan pagan telah mendalami ajaran Islam selama lebih 10 tahun bagi mencari pegangan hidup yang sebenar.
0: Berita ringkas tadi bersama dengan Kak Nur.
1: Menarik sebenarnya, ya, berita ya,
0: Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, kan? Kita juga turut tumpang gembira dan sujud syukur, kan, Kak Nur,
1: ya.
0: Dan itu sebentar tadi. Dan secara ringkas saya kongsi untuk anda ini yang berlaku kemarin, ya. Satu berita yang sungguh menyayat hati kepada keluarga besar di bahagian inilah, ya, yang bekerja di bahagian electrical, ya. Di mana seorang pekerja kontraktor elektrik berusia 30 tahun maut selepas terkena renjatan elektrik ketika menjalankan kerja pemasangan tiang elektrik di Bandar Tabin Jaya kemarin. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sanakan Jimmy Langgong berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 7.53 malam sebelum 7 anggota dikejarkan ke lokasi. Setiap hari pasukan bomba, mangsa didapati masih berada di tiang elektrik selepas dipercayai terkena renjatan ketika menjalankan kerja-kerja berkenaan. Mangsa berjaya diturunkan sebelum diserahkan kepada pasukan Kementerian Kesihatan Malaysia dan hasil pemeriksaan pegawai perubatan KKM mengesahkan mangsa sudah meninggal dunia di lokasi kejadian. Mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Yang dapat kita kongsikan untuk pagi ini.
1: Tadi Didi kongsikan pekerja kontraktor maut terkena renjatan elektrik ketika pasang tiang.
0: Dan ini dia yang dikongsikan oleh Kak Nur sebentar tadi. Adun Pitas Keluarga Memeluk Islam. Terus bersama kami Menarik di Medsos Serangan FM
1: bersamamu.
2: Menarik di Medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi.

music yang lebih padu. And you will now, girl, tune in.

0: Baik, sebentar lagi 8 pagi kita terus bawakan untuk anda berita dari Sabah FM. Jam yang ketiga kita ada apa, Kak Nor?
1: Kita ada diary ada sini. Aha, dan juga beberapa maklumat akan kita kongsikan bersama.
0: Jangan lupa kita juga akan bersama dengan menerusi segmen untuk setiap Isnin kita ada apa cerita kamu orang. Bersama Sabah FM,
1: Tau FM,
0: Kedinga FM,
1: Labuan FM
0: dan
1: Sandakan FM
0: bersamamu.

0: Berita sepenuhnya. Sabah perlu mencontohi kejayaan Thailand dalam mengembangkan konsep kebun dapur dan penanaman durian premium. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, Thailand berjaya mengembangkan konsep kebun dapur termasuk menanam durian di sekitar rumah dan menyediakan pusat pengumpulan hasil di setiap kampung.
1: Saya sudah berkursus sana lebih kurang 2-3 kali. Di keliling rumah ditanam dengan durian montong. Dan kerajaan di sana telah pun membuat pusat-pusat pengumpulan di setiap-tiap kampung ada. Jadi saya punya impian satu masa nanti. Itu makanya saya katakan saya mau ini ke